0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli. Aktif 610, hashtag Rancak Berbisa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.16 minit pagi. Selamat Hari Malaysia untuk anda semua yang mendengarkan kami saat ini kan. Terima kasih kerana memilih Kedai FM sebagai peneman Hari Malaysia anda. Bertemakan saya BZZ Bas Basirah Baharum. InsyaAllah akan bersama-sama dengan anda hingga detikkan 10 pagi nanti. Bas bersiaran bersama-sama dengan Suhaimi dan juga Sharifah Neti. Terbang solo. Kan ramai yang tanya mana partner saya. Partner saya ada. Okay, hari dia bercuti, tak kali nak main tangan ni kan. Abbas terbang solo. InsyaAllah esok Ibas akan kembali bersama. InsyaAllah. Okey, tapi buat pasangan saya, DJE, pasangan konti saya kan, saya tukar pasangan hari ni. Saya tukar pasangan. Jauh lebih muda daripada dia kan. Kita nak bersama-sama dengan,
2: hai, saya Reza. Finalis Kemuncak Minta Kerja 2006. Saya berumur 12 tahun, bersekolah di SK Petani Jaya dan berasal daripada Sungai Petani Kedah, Kuala Muda.
1: Bila dengar sorok tu, mudanya pasangan Bas kan hari ni. Memang jarak usia kami ni memang banyak lah kan. Tapi tak apa, sebab dia sudi bergandingan denganku. Terima kasih banyak-banyak Reza sebab datang ke Konti Kedah FM. Macam mana perjalanan mai sini tadi daripada Sungai Petani?
2: Okey lah hari ni, tak jam lah.
1: Sebab tak jam? Tak jam. Tapi jerbu tak?
2: Jerebu jugalah.
1: Jerebu kan. Kita tengok macam apa ni, gunung jerat pun tak pernah nak nampak dah kan. Dan juga sebelum tu, kami pihak Kedai FM mengucapkan tahniahlah kepada adik Reza.
2: Terima kasih.
1: Sebabnya berjaya ataupun melayakkan diri ke finalis Kemuncak Bintang Kecil 2026. Di mana Reza?
2: Di Kuching, Sarawak.
1: Di Kuching, Sarawak. Ya Allah, nak pergi Sarawak ke? Nak pergi eh?
2: Nak.
1: Bila tu nak pergi Sarawak?
2: Pergi Sarawak pada 19 September, hari Sabtu ni.
1: Hari Sabtu ni. Okey, pergi dengan siapa?
2: Pergi dengan family.
1: Dengan family?
2: Ya.
1: Bawa antibas tak?
2: Bawa, tapi 2 hari sebelum tanding.
1: Kenapa macam tu?
2: Tak tahulah.
1: Kalau boleh nak buat antibas sekali pergi 19 tu kan. Tapi disebabkan kekangan-kekangan tu, tak boleh nak pinggan Reza. Tak apa. Kami doakan di Kedai FM, doakan semoga okeylah, selamat mendarat di Sarawak nanti insyaAllah. Dan menjalani aktiviti-aktiviti yang memang cukup padat Reza kan.
2: Ya, betul.
1: Okey, antibas nak tanya. Sebelum nak tanya tu, sajalah nak warming up Reza ni kan. Saja-saja. Nanti tiba-tiba tanya soalan macam tak syok juga kan.
2: Betul.
1: Reza balik ke Kedah ni bila?
2: Balik ke Kedah ni
1: dari Negeri Sembilan.
2: Dari Negeri Sembilan, 14 September kan? Betul lah.
1: 14 September?
2: Ya.
1: Lepas tu hari ni mai sini pula.
2: Betul.
1: Esok sekolah.
2: Ya.
1: Lepas tu Jumaat, ada apa-apa lagi Jumaat? Aktiviti?
2: Jumaat rasanya Reza habiskan masa untuk berlatihan, buat latihan dekat rumah.
1: Latihan dekat rumah. Lepas tu pula hari Sabtu nanti 19.9 nak apa ni?
2: Nak berlepas.
1: Nak terbang?
2: Ya, terbang.
1: Naik apa?
2: Naik kapal terbang.
1: Naik belon kot. Nak belon ke kapal terbang?
2: Dua-dua ke?
1: Dua-dua. Okey, insyaAllah 19.9 nanti Reza akan berlepas ke Kuching, Sarawak untuk Kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan juga untuk pengetahuan anda semua yang mendengarkan kami ni, sempena Hari Malaysia ni kan, kita selitkan adik Reza ni bukan apa. Sebab adik Reza ni pada Kedah kan, dia membawakan nama negeri Kedah untuk mengharumkan nama negeri Kedah ke peringkat kebangsaan. Hari Malaysia lah tu kan.
2: Betul.
1: Mereka kata kita semua Malaysia, sebab kita nak himpun semua apa ni, negeri-negeri kan, yang layak ke finalis Kemuncak Bintang Kecil. Betul tak Reza?
2: Betul.
1: Okey, dan juga satu lagi antibas nak tanya soalan macam-macam dekat Reza sampailah pukul 9 pagi nanti. Boleh eh?
2: Okey, boleh.
1: Dah bersedia dengan jawapan ni?
2: Bersedia.
1: Bas tahulah dia dah bersedia. Sebelum tu, ni merupakan lagu yang Reza bawa masa debaran Bintang Kecil 2026 di Negeri Sembilan kan? Dan juga membawa tuah kepada beliau. Jom sama-sama kita dengarkan Darah daripada Marsha Mila. Nanti kita dengarkan versi Reza pula.

0: Tiff 6:10. Ya, ini masanya Tiff 6:10. Dah 8:28 minit dah pagi dah, Puan Reza.
1: Ya.
0: Cuba bagi tahu dekat pendengar-pendengar Kedai FM ni, macam mana nak dengar Kedai FM? Cuba.
1: Dengarlah dekat radio.
0: Loh. Okey, bersama dengan saya Reza di Kedai FM macam tu. Ha, cuba, cuba. Okey. Kan nak jadi DJ kan? Bagi tahu dalam sebab pagi Malaysia hari tu kan? Ha, okey. Try. 1, 2, 3.
1: Hai, Reza bersama dengan pendengar-pendengar Kedah FM.
0: Ya.
1: Harmoni.
0: Ya, boleh lah kan. Okey, nanti pas nak tanya. Bila diumumkan, masa malam tu lah malam debaran Bintang Kecil 2026 yang saya langsung di TV2 tu. Bila umumkan, mula pertama tak dok kan?
1: Ya.
0: Negeri Sembilan, Aryan kan? Lepas tu yang kedua dapat dekat Adelia, Sophie Adelia daripada Kuala Lumpur. Yang ketiga dapat dekat Melissa Rose, Pulau Pinang. Reza rasa macam mana masa tu? Dapat ke tak dapat masa tu? Dia dah pilih empat orang je. Eh, nama aku tak ada ni. Macam mana ni? Ha, rasa macam mana tu?
1: Sebab time tu, kan lelaki dua orang je yang masuk mewakilkan negeri kan?
0: Ya. Yeah.
1: So, bila dah sebutkan nama Aryan daripada Negeri Sembilan, Reza yang macam tak yakin sangat lah untuk dapat tu.
0: Oh, tak yakin?
1: Sebab Reza ingat mungkin diorang akan ambil seorang saja lelaki. Lepas tu tengok-tengok, diorang panggil nama Reza. Terkejut dah juga time tu.
0: Mereka kata dalam fikiran Reza masa tu diumumkan, finalist seterusnya, Reza daripada Kedah. Macam mana perasaan? Apa yang terlintas di fikiran Reza masa tu?
1: Sebab
0: Raya juga lah. Maknanya duduk dekat belakang, duduk kat atas stage tu memang macam-macam perasaan lah.
1: Betul.
0: Apa yang Reza rasa macam nak pergi jumpa siapa dulu ni?
1: Mami.
0: Nak jumpa mami. Antibah dok?
1: Antibah kedua. Antibah kedua.
0: Nak pergi jumpa mami dan antibah ni tekuk ni. Betul lah kan, apa-apa pun kita mesti nak jumpa ibu bapa kita kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, dan juga bila Reza dah sampai sejauh ni kan, wakil Kedah, lepas tu nak pi pula ke finalis kemuncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak nanti tak berapa hari saja lagi ni. Apa yang paling Reza banggakan? Apa ni orang kata dapat bawa nama Kedah FM, bawa nama negeri Kedah ni ke peringkat ataupun ke pentas kebangsaan ni. Apa yang Reza banggakan?
1: Satu memang Reza banggakan sebab Reza dapat membawakan nama RTM Kedah FM kan. Dapat wakilkan negeri ke peringkat kebangsaan pula tu. Reza pun bangga sebab Reza dapat banggakan nama sekolah Reza sendiri.
0: Sekolah apa? Sebutlah sikit kat Kedah
1: sekolah
0: FM ni.
1: Sekolah Kebangsaan Petani Jaya.
0: Tepuk-tepuk sikit. Nanti lupa pula nak berbuat tepuk tu kan. Okey, terima kasih juga kepada Reza kerana sudi.
1: Terima kasih.
0: Orang kata apa ni, mai ke Kedah FM untuk uji bakat dan terpilih kan. Alhamdulillah. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, pada 25 September 2026 ni, apa dia yang akan berlangsung Reza?
1: Secara langsung di TV2 kemuncak Bintang Kecil 2026.
0: Yang itu debaran, memang berdebak
1: ya,
0: semua kan.
1: Berdebak.
0: Tak terkeluar jantung dah masuk atas pentas umum tu.
1: Terkeluar ah.
0: Masuk balik.
1: Cuma
0: kan?
1: Tak nampak aja.
0: Sebab dia masuk balik. Okey, lepas tu pula apa yang Reza harapkan? Apabila pertama kali melangkah ke pentas kemuncak Bintang Kecil ni, sebab Reza kali pertama ni kan masuk ke Kedah FM kali pertama, menguji bakat banyak kali. Tapi tahun ni baru terpilih. Lepas tu apa perasaan Reza ni? Nak pi tu, kebangsaan tu, nak lawan dengan Sabah, Sarawak, apa semua tu?
1: Reza boleh rasa semangat jugalah dan sedikit excited sebab nak jumpa. Kita kan tak pernah, tak biasa jumpa orang Sabah, Sarawak.
0: Tak ni pernah jumpa?
1: Tak pernah.
0: Nanti bas ni kan orang Sabah. Lama dah duduk Sabah, bah. Okay. Lepas tu?
1: Rasa excited lah nak jumpa mereka. Sebab Reza pun kebanyakan penyanyi pun daripada Sabah.
0: Yeah.
1: Masha Milan pun Reza sangat minat dia. Dia pun daripada Sabah.
0: Oh, ni mana kata excited. Tak sabar-sabar lah nak pi ni.
1: Betul.
0: Nak pi Sarawak ni kan. Nak jumpa dengan orang kata peserta-peserta daripada Sabah, Sarawak kan. Dan juga Antibas bawakan, dan juga pihak Kedah FM bawakan Reza ke sini pun, sempena Hari Malaysia ni pun sama juga kan. Bila dekat sana kita berkumpul, kita sebagai rakyat
1: biasa.
0: Rakyat Malaysia.
1: Rakyat biasa.
0: Rakyat biasa pun boleh lah. Okey. Bila Reza bawa nama Kedah ke Sarawak kan, ada tak dapat pesan daripada keluarga lah? Cikgu ke, kawan-kawan ke, sebelum Reza nak pergi hari Sabtu ni? Ada tak orang-orang WhatsApp ke, orang main rumah ke, telefon ke apa semua?
1: Ada lah. Macam diorang pesan lah. Macam buat yang terbaik. Sentiasa macam sentiasa pandang ke bawah.
0: Pandai lah. Siapa yang abang tu? Siapa yang pesan tu? Yang pandang ke bawah sedia tu? Siapa yang abang?
1: Ibu tercinta saya.
0: Okey, lagi. Bagus lah lagi.
1: Macam kawan-kawan pun diorang cakap, diorang cakap macam ni, nanti dah jadi artis jangan lupa kami.
0: Tak lupa Reza, tak lupa kan?
1: Takkan lupa punya.
0: Okey, lagi siapa-siapa lagi, cikgu, kawan-kawan ada tak yang bagi yang kata nasihat, semangat kat Reza sebelum berangkat ke Sarawak Sabtu ni?
1: PKK Sekolah Kebangsaan Petani Jaya, uh-huh. Cikgu Aziza, uh-huh. Dia pun ada cakap buat yang terbaik, uh-huh. Banggakan nama sekolah, uh-huh. Sentiasa ingat solat, sentiasa beribadah.
0: Ya, yang tu kan, yeah. Bila tengok, bila nanti bas jumpa adik Reza tahun lepas, nanti bas dah terdetik dah sebenarnya. Kan, tapi rezeki tak memihak kepada adik Reza tahun lepas, eh. Lepas tu tahun ni pun adik Reza mai lagi kan, hantar video dan sebagainya. Terdetik lagi di hati bas. Di hati anti bas kan. Macam itulah. Alhamdulillah Reza berjaya dan juga Reza akan membawa kata apa ni, nama Kedah ke Sarawak kan. Bila sebut Sarawak, apa yang Reza teruja ataupun nak cuba? Adakah makanan dia kah? Tempat-tempat menarik kah? Budaya kah? Ataupun suasana? Sebelum kita nak berhenti berehat saat ni. Kalau pergi Sarawak tu, apa yang Reza Shaw nak pergi ni?
1: Reza excited nak tengok tarian-tarian orang Sarawak dengan baju adat diorang, makanan, uh-huh. diorang, uh-huh. suasana diorang, yang pantai-pantai diorang pun tengok cantik-cantik.
0: Oh, pantai? Nak pergi pantai tu, ada tak dalam aktiviti? Maksudnya ada kot kan? Macam-macam nanti aktiviti daripada 19 bulan tu sampailah 25 hari bulan. Banyak aktiviti yang dah pun disusun atur oleh hang kata apa ni, pihak pengurusan RTM Kuching. Dan juga Antibas nasihatkan Reza tu jaga kesihatan tau. Jaga masa apa semua, ikut arahan orang tau. Walaupun Antibas tak piawai, tapi kena ikut arahan dia pun. Okey, jom kita nak berhibur seketika. Lepas ni Antibas nak sebut, nak cerita ataupun nak bertanya dekat apa ni, Reza mengenai dengan kawan-kawan pula yang nak pergi sana tu. Okey, boleh lepas ni eh?
1: Boleh.
0: Okey, jom kita berhibur bersama dengan lagu tema bintang kecil. Dah hafal belum?
1: Dah
0: siap belum?
1: Dah
0: siap ke belum?
1: Dah.
0: Nanti kena hafal lagu tema bintang kecil. Okey, jom sama-sama kita nyanyi di Kedah FM. Seramu ni.

0: Kedah. Perlu stres? Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

0: 6.10.
1: Ya, aktif 6.10, 8.52 minit pagi. Menghampiri 9 pagi, kita nak ke utama 9 pagi. Tapi sebelum tu, kita masih lagi bersama-sama dengan adik Reza kita.
2: Hai.
1: Iaitu finalis bintang kecil. Finalis kemuncak bintang kecil 2026. Wakili negeri?
2: Kedah. Kita orang utara.
1: Okey, dan juga adik Reza. Ini Kak Solahuddin pun mengucapkan tahniah kepada adik dapat mewakili negeri Kedah. Lepas tu Kak Fauzia Husin pun sama juga. Dia kata kalau mai pendang, singgahlah mai makan kedai, makan tepi Sungai Jerai ni. Sungai Jerai pula dah. Itulah. Umbuih, dengar suara orang lain pula dah.
2: Nanti Reza try.
1: Kak Saripah Idora, insan biasa. Tahniah adik Reza. Lepas tu Samsul Baharin, Abang Samsul Baharin pun sama juga. Dia kata lepas ni adik Reza kena rajin belajar lorak Kedah kat DJ Bas tau. Tak mau kita orang dah. Orang Kedah tak pergi kita orang.
2: Pasal kita orang.
1: Bukan. Kau pergi hampa, depo. Lagu tu. Tapi orang Sungai Petani dia panggil kita orang lagu no. Lepas tu insan biasa Pak Zul Omar pun sama juga dengan kita. Okay. Dan siapa lagi di TikTok tu Reza? Di Rumah Hitam siapa dia? Yang bersama-sama dengan kita tu. Nama pun banyak tu.
2: Hai Anjali, Fatimah Solan, Imam. Hai Izu Firaj.
1: Lagi.
2: Dan lah Makcik Bas nak pencin dah.
1: Siapa yang kata nak pencin Bas tu? Mudah lagi kot. Kan? Tak baik tau. Okeylah, dan juga Reza, nanti Bas nak tanyalah sebelum kita ketemu 9 pagi. Lagu sempena dengan sambutan Hari Malaysia ni. Lagu patriotik apa yang adik Reza suka dan juga boleh menyanyi?
2: Gemilang daripada Jacqueline Victor.
1: Memang suka lah Jacqueline Victor. Suka?
2: Suka lah.
1: Kalau kita jumpa Jacqueline Victor, rasa macam teruja?
2: Teruja lah.
1: Teruja eh? Okey, nak dengar juga lagu Gemilang. Cuba tengok sebelum kita ke utama 9 pagi.
2: Okey.
1: Satu, dua, tiga.

0: Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPO tahap tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain adalah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru, pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwali Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap.

Perpaduan Rakyat Teras Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: FM 10.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.14 minit dah pagi. Bas masih lagi bertemankan ataupun ditemani finalis kemuncak bintang kecil 2026, iaitu
2: Reza.
1: Nama penuh apa nama penuh dia pun nak tahu?
2: Okey, nama penuh kan? Muhammad Rezaril Indra bin Rizwan.
1: Dulu kan bila tiba dapat penyertaan daripada adik Reza ni, nak sebut macam manalah nama budak ni. Kan tergeliat lidah tiba. Rupanya Rezaril. Kan dia punya ejaan dia tu.
2: Ejaan dia susah, sebutan dia senang je.
1: Kan Reza macam mana? R-E-Z-A
2: R-Y-L. Dia sebab Y.
1: R-Y-L.
2: Y orang keliru.
1: Tu yang jadi macam tu nak sebut. Apa ni kan? Okeylah. Dan juga adik Reza kita ni akan mewakili Negeri Kedah ke kemuncak bintang kecil 2026. InsyaAllah. Dan juga Reza nak mengucap apa? Selamat Hari Malaysia dekat orang duk dengar ni. Sebab kan hari ni istimewa Hari Malaysia. Lepas tu nanti bas jemput, pihak Kedah FM jemput Reza main sini ni. Rasa bangga tak?
2: Banggalah. Dan Reza nak ucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Nak sebut Hari Merdeka pun dah lepas dah.
1: Sama. Tak apalah.
2: Tak apalah. Reza juga nak mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan kepada semua pendengar Kedah FM.
1: Itu dia. Okey, kita berbalik pula kepada soalan kita ni kan. Kemuncak bintang kecil 2026. Antibas nak tanya kan, kalau Antibas memang ketak. Kalau orang tak tanya, bawa kuah abang dah ketak. Antibas akan cakap ketak. Tapi Reza kan, bila naik pentas tu, ada tak perut macam rama-rama kau duduk terbang? Tak, lemah-lemah perut. Faham tak?
2: Rama-rama terbang dalam perut tu bukan macam berbunga-bunga.
1: Bukan. Dia jadi rimah-rimah je. Tak tahu nak habak kan? Ataupun, kau Reza jenis tenang? Kau macam dengan Antibas juga, ketak?
2: Reza yang mana satu? Ketak sikit lah. Dia ikut pada situasi lah. Semakin ramai penonton, itulah level ketak Reza tu.
1: Kalau ramai dekat auditorium lagi ketak.
2: Lagi ketak. Tapi Reza kuatkan tenaga diri dengan berselawat.
1: Makna kata duk tunggu apa semua tu, berselawat lah tu. Lepas tu duk diam, dia tengok masa debaran minta kecil tu. Alhamdulillah. Kan. Dan juga siapa orang pertama yang Reza cari ataupun pandang selepas buat persembahan kat atas pentas tu? Dan juga kenapa orang tu istimewa bagi Reza?
2: Dia tanya, jawapan sudah semestinya ibu Reza.
1: Maknanya kata orang pertama yang Reza lepas buat semua tu nak pergi peluk tu, mami lah.
2: Ya.
1: Sebab apa mami?
2: Sebab mami kaya lahirkan Reza. Tanpa mami, Reza tak ada dekat tengah, tak ada kat sini tengah bercakap dengan Tiba.
1: Sungguh kot lah. Kalau tidak siapa yang nak main ni kan? Betul juga. Lagi-lagi kenapa mami istimewa? Selain ibu lah, selain menjadi seorang ibu.
2: Mami juga cikgu vokal. Tanpa mami, Reza tak pandai nyanyi.
1: Mana kata mami Reza ni boleh menyanyi lah.
2: Boleh. Nak dengar lah pun boleh.
1: Boleh ke? Tak dengar pun. Tak boleh pergi bahasa isyarat lah. Tak boleh.
2: Zaman muda boleh lah.
1: Okey. Dan juga kalau kita tengok kalau diberi satu peluang untuk berduet dengan mana-mana penyanyi Malaysia, siapa pilihan Reza?
2: Masya Milan.
1: Nanti say. Sampai tak ada nak tanya lagi. Allah, dia jawab dah.
2: Excited.
1: Okey, siapa penyanyi tu? Masya Milan. Lagu apa nak nyanyi?
2: Lagu Cinta.
1: Lagu Cinta nak berduet dengan Masya Milan.
2: Ya, memang lagu tu lagu favorite Reza daripada akak Masya.
1: Makna kata kalau lah Masya Milan duk dengar lah ni, lepas tu dia ajak, nanti dia contact Reza, kan? Macam mana? Adakah Reza terima?
2: Sudah semestinya terima lah.
1: Okey, Reza menyanyi umur daripada umur berapa lah Reza?
2: Reza start minat dalam bidang menyanyian ni umur 10. Tapi Reza start menyanyi tu umur daripada macam 7 tahun macam tu lah.
1: 7 tahun dah minat dah boleh menyanyi dah.
2: Bukan boleh menyanyi dah. Macam menyanyi suka-suka lah.
1: Menyanyi suka-suka. Okay. Dan juga lagu pertama yang Reza menyanyi lagu apa? Masa umur 7 tahun tu.
2: Ya, 7 tahun gagah nak ingat pun.
1: Alah. Lagu apa yang mula-mula kali Reza menyanyi?
2: Reza dulu start dengan Nasyid.
1: Sama lah kita dua kan. Tiba pun Nasyid juga dulu.
2: Dulu
1: ingat dah Nasyid lagu apa?
2: Nyanyi lagu ciptaan sendiri lah. Ciptaan Ustazah Tahirah dengan Ustaz Amin.
1: Lagu apa? Lagu macam mana?

0: Oi, makna kata yang tu memang Reza menyanyi kan? Oh, nasyid yang ustazah apa tadi?
1: Ustazah Tohirah.
0: Ustazah Tohirah, kita tepuk tangan sikit. Ramai tepuk kan? Makna kata bermula dengan nasyid kan?
1: Ya.
0: Macam kat Aunty Bas? Cuba tanya Aunty Bas nyanyi lagu nasyid apa?
1: Lagu
0: cuma
1: apa?
0: Aunty Bas tak ada penyanyi ya, jadi DJ.
1: Okay. Lagu apa tau? Reza hari ni nak menyampaikan beberapa soalan kepada DJ Bas. Reza nak tanya.
0: Ya.
1: DJ Bas dulu menyanyi dengan lagu apa? Start first.
0: First lah. Lagu nasyid juga sama macam Reza.
1: Lagu
0: tapi
1: apa?
0: Jangan gelap kalau Aunty Bas nyanyi. Hidup ini bagai lampu dinding. Ha tu lagu nasyid Aunty Bas.
1: Weh, merdunya.
0: Tu baru sikit. Sebab tu Aunty Bas tak masuk bertanding dengan Reza. Takut Reza kalah nanti. Okey, bergurau.
1: Dengan DJ Bas masuk pun Reza tarik diri dah.
0: Aduh, Aunty Bas tarik diri dulu. Okey, dan juga bila sampai orang kata berjaya sampai ke kemuncak ni kan. Bukanlah berjaya ke kemuncak, nak ke kemuncak ni. Okey, Aunty Bas nak tanyalah, apakah impian Reza terhadap dunia nyanyian ni semakin besar kan? Dan juga apa yang Reza impikan selepas kemuncak Bintang Kecil 2026 ni?
1: Lepas
0: kalau lah dah diumumkan juara nanti dekat Sarawak nanti.
1: Impian Reza lah. Okey. Impian Reza sudah semestinya untuk mungkin mengeluarkan satu single lah. Single Reza sendirilah. Dan kalau boleh lah, kalau boleh Reza nak single tu komposer dia daripada Hel Husaini.
0: Oh, itu kan jumpa Hel Husaini.
1: Ataupun daripada Uncle Azmi.
0: Oh, makna kata yang tu lah. Nak-nak komposer di, lagu tu ditulis, dikomposkan oleh dua orang penyanyi ni. Dua orang insan yang berbakat ni lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, insyaAllah. Nanti bah doakan semoga berjaya ataupun tercapai cerita Reza nanti.
1: InsyaAllah, amin.
0: Ha, amin. Jom, kita nak berhenti seketika. Sekembalinya nanti, Abas nak tanya pula. Kan, kalau dah Reza bawa semangat Kedah ke pentas Sarawak, apakah semangat tu? Nanti bah tanya, apakah semangat tu? Semangat Kedah nak bawa ke Sarawak tu.
1: Semangat je lapang padi.
0: Nantilah cerita. Jangan cerita lagi. Jom kita layan dulu Kedah FM Star Morning.

0: Fanboy.
1: Ya, segak layan Sempoi, itulah Kedah FM. 9.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Kedah FM sebagai peneman hari cuti anda. Sekali lagi, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Itu orang kata tema sambutan HKHM untuk tahun 2026. Okey, yang memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang bercuti, selamat bercuti. Dan juga jaga diri, jaga kesihatan. Minum minyak kosong banyak-banyak. Sebab apa? Jerebu makin orang kata meresahkan hati kita semua. Okay, pakai pelitup muka dan sebagainya. InsyaAllah, semoga kita semua terlindung dari penyakit-penyakit yang tak diingini berlaku. Okay, kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Adik Reza.
2: Hai.
1: Kan masih lagi bersama dengan Bas. Dan juga kenapa kami bawakan Adik Reza ke Konti Kedai Family sebenar Hari Malaysia? Sebabnya beliau akan berangkat ataupun akan terbang ke Sarawak pada 19.9, iaitu hari Sabtu ni, untuk ke Muncak Bintang Kecil 2026. Okey Reza, nanti mana nak tanya?
2: Okey, apa dia?
1: Nanti mana nak tanya? Okay, sebab Reza kata tanya baru boleh jawab kan? Kalau orang tak tanya, tak kerti jawab.
2: Tak kerti jawab.
1: Okey, nanti mana nak tanya? Macam mana Reza bahagikan masa nak belajar, lepas tu nyanyi, kelas vokal dan macam-macam. Ada juga show kadang-kadang tu, pergi bertanding sana sini kan. Macam mana apa tu ni, jadual tu macam mana uruskan?
2: Senang je. Waktu kita belajar, waktu sekolah, Reza akan 100% tumpu dekat cikgu yang mengajar.
1: Oh, tak sembang dengan kawan tepi?
2: Tak.
1: Lepas tu?
2: Kiranya apa, bagi tumpu lah dekat cikgu supaya masuk dalam palau apa semua. Balik kita tak payah dah nak study pun.
1: Oh, macam tu tu orang kata tips Reza lah.
2: Reza memang tumpu betul-betul lah. Apa-apa catat siap-siap kat palau.
1: Bagus. Kerja sekolah pun buat siap-siap kat sekolah. Kan, maknanya kata bahagikan masa dengan apa ni, belajar dengan kelas nyanyian tu. Memang siapa yang duk atur jadual aktiviti tu? Jadual aktiviti Reza tu?
2: Jadual aktiviti Reza, kakak Reza dengan Mak Reza.
1: Dengan mami dan kakak. Kakak nama apa?
2: Aina Wardina. Kita tak payah dah nak study pun.
1: Oh, macam tu tu orang kata tips Reza lah.
2: Reza memang tumpu betul-betul lah. Apa-apa catat siap-siap kat malam.
1: Bagus. Kerja sekolah pun buat siap-siap kat sekolah. Kan, maknanya kata bahagikan masa dengan apa ni, belajar dengan kelas nyanyian tu. Memang siapa yang duk atur jadual aktiviti tu? Jadual aktiviti Reza tu?
2: Jadual aktiviti Reza, kakak Reza dengan Mak Reza.
1: Dengan mami dan kakak. Kakak nama apa?
2: Aina Wardina.
1: Sedap nama Wardina no. Kan dulu ada nama pelakon Wardina juga. Betul tak?
2: Kakak saya penulis novel.
1: Oh, penulis novel. Maknanya semua keluarga yang berbakat lah ni kan. Bukan saya, boleh menyanyi dah kakak?
2: Kakak tak minat dalam bidang nyanyian. Dia minat dalam bidang penulisan.
1: Oh, sama macam anak Atibas. Anak Atibas yang sulung memang minat penulisan. Mereka ni mempunyai yang kata apa, kata bakat yang terpendam lah. Kan, okay. Betul? Kita tak payah cerita buat Kak Dina lah no. Kita cerita buat Reza pula kan. Betul. Tadi yang tiba tanya apa ni, off air lah. Cita-cita dia apa sebenarnya, penyanyi ke?
2: Tak. Cita-cita bukan yang tu tujuan Reza.
1: Nak jadi apa?
2: Reza nyanyi ni sekadar menghiburkan. Tujuan Reza untuk menghiburkan orang dan menghiburkan diri sendiri. Cita-cita Reza untuk menjadi seorang pegawai bank.
1: Wih, pegawai bank.
2: Mula-mula.
1: Mula-mula apa tu? Ubah pula dah.
2: Lepas jumpa dengan Aunty Bah.
1: Allah.
2: Tukar lah. Jadi DJ lah.
1: Wih, dahsyat juga pendengar Aunty Bah kan. Rasa seronok jadi DJ ni. Bila masa pi Negeri Sembilan, pertama kali jumpa DJ Bah, Aunty Bah kan. Reza tak tahu Aunty Bah DJ kan. Tahu tak?
2: Tak tahu.
1: Tak tahu kan?

0: Kalau anti bas kat situ, pakai keluar-keluar tak main-main dah. Tak balik main dah. Oh, mujur Reza ni dia boleh lagi. Ah, tu kata anu apa ni anugerah Allah yang Allah berikan kepada Reza, ya, kan?
1: Betul, ya.
0: Okay, tu lagu yang Reza bawa ke debaran Bintang Kecil baru-baru ni kan. Lagu apa yang nak bawa ke kemuncak Bintang Kecil 2020 di Sarawak nanti?
1: Nak kena jawab ke?
0: Boleh jawablah.
1: Okay. Tapi Reza nak rahsiakan.
0: Oh, nak rahsiakan. Rahsiakan tak payahlah.
1: Tunggu dulu
0: kan, sebabnya lagu ni akan dipertandingkan bersama-sama dengan peserta Sabah, peserta Sarawak, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang.
1: Okeylah, Reza bagi sekali. Clue sikitlah.
0: Clue lah nak bagi juga ha.
1: Lagu Otai-Otai.
0: Lagu
1: zaman-zaman 80-an 90-an.
0: Ha kan, Reza nak buat lagu tu eh. Okey, tak apa, kita doakan semoga Reza berjaya nanti insya-Allah. Okey, dan satu lagi, banyak lagi persoalan sebelum kita closing nanti. Sebelum tu kita berhibur dulu bersama dengan Alif Sattar. Malaysia selamanya sempena Hari Malaysia. Okey, okay, cuba cakap dekat pendengar Kedah FM, jangan lupa lepas ni bersama dengan Reza di Kedah FM. Okey, 1, 2, 3.
1: Jangan lupa semua bersama Kedah bersama Kedah FM.
0: Ramai lah tu ha. Okay. Saya sekali lagi.
1: Okey, jangan lupa semua bersama Reza di Kedah FM. Mesra Harmoni.
0: Yeah.

0: Daftarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Ya, cari Kedah FM sentiasa bersama. 9.44 minit dah pagi. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama dengan Bas dan juga adik
2: Reza Real
1: Indra. Okey, di hujung-hujung dah ni Reza kan?
2: Betul.
1: Rasa macam dengan lama ke sat je main sini? Dah konti?
2: Rasa lama lah.
1: Duduk dalam konti ni dengan tiba rasa lama.
2: Nak lama lagi. Kalau boleh nak lama lagi.
1: Oh, nak lama lagi. Nak lama-lama mana?
2: Sehari.
1: Ada yang tanya, DJ Bas tu garang
2: tak?
1: Tak garang.
2: Okey, jujur Reza cakap tak garang. DJ Bas sempoi.
1: Alhamdulillah kan. Nanti kalau nanti Bas garang, nanti tolong perbetulkan nanti balik eh. Okey, dan juga ramai yang di rumah hitam, rumah biru kan, di rumah hijau pun ramai juga ni. Kita ada Sat, Kak Sarah Ismail kita daripada Kuala Nerang. Dia kata tahniah adik Reza.
2: Terima kasih.
1: Lepas tu pula kita ada Zuhdi daripada Terengganu. Lepas tu di rumah biru ni kan, yang bersama-sama dengan kita ni Sat, nanti nak scroll eh. Kita ada Nur Naura. Dia kata tahniah adik Reza, suara mantap, semoga menjadi Johan nanti. Comel.
2: Okey, sekarang kita nak kena jawab komen lah ni.
1: Nak kena jawab komen lah. Okey, dan juga ada yang Aina, tahniah adik Reza, Aiman Hakim. Ada siapa lagi Reza tu yang duk cakap dengan Reza tu?
2: Okey, hai Hani Misa.
1: Lagi?
2: Hai Aina. Hai Yura, Chris Nek. Susah-susah nama dia pun.
1: Nama-nama
2: susah. Dah. Payung muka DJ Bas sikit.
1: Payung muka. Tak payahlah. Sakit-sakit payung. Sebab muka DJ Bas pun selalu tengok dah. Kan? Nak tengok muka Reza pula.
2: Tapi dia pun rindu. Nak macam mana
1: ni? Rindu tak apalah. Rindu biar dia tak tengok.
2: Hai DJ Bas.
1: Dia kena macam tu Reza tau. Okay, soalan terakhir daripada Aunty Bas kepada Reza. Kalau satu hari nanti Reza taklah selamanya 12 tahun macam ni kan?
2: Ya, betul.
1: Mesej akan kebesar. Dan mengimbas kembali perjalanan Bintang Kerja 2026 ni, apakah satu benda lah yang Reza mau diri Reza sekarang ingat tentang perjalanan Bintang Kecil ni? Tak kira lah ke Sarawak ke, masa ke Negeri Sembilan ke? Apa yang membuatkan Reza
2: masa
1: ni?
2: Masa dekat backstage waktu Bintang Kecil.
1: Apa cerita?
2: Dan tu momen paling orang, bila kita ingat waktu tu rasa sebab, sebahagia, sedih lah. Sebab time tu lah bila Reza dengan kawan-kawan Reza berkumpul ramai-ramai, bergelak ketawa. Dan bermain-main bersuka-suka. Memang time tu lah. Time tu juga kami berkongsi cerita, kami berkongsi budaya, lorat apa semua. Memang best lah time tu. Kali ingatkan balik tu memang sedih lah.
1: Memang sedih kan. Dan juga Reza pun sebelum nak naik buat persembahan, salam dulu kan. Tu momen-momen tu ya, Reza betul. Kan. Dan juga kita tengok juga kawan-kawan kita yang tak, orang kata ada rezeki nak melangkah ke peringkat seterusnya. Tu sedih kan momen tu kan. Tapi tak apa, momen-momen tu akan mendewasakan Reza nanti. Okay. Dan juga kita terima kasih kepada siapa ni Reza yang orang kata support kita PIN Negeri Sembilan baru-baru ni.
2: Okay Reza, pertama sekali Reza nak ucapkan terima kasih kepada family Reza yang support Reza daripada Reza kecil lagi. Juga kepada Sekolah Kemasaan Petani Jaya, PKKO Reza, PKHM Reza, Guru Besar Reza, Cikgu Zaitun, Cikgu Aziza, kawan-kawan Reza diri, kawan-kawan Reza di Sekolah Kemasaan Petani Jaya, Kedai FM, DJ Bas juga.
1: Mujuk sebut.
2: Dan juga kepada pengurusan DJ, pengurusan Kedai FM. Seperti DZR, Hotel Seri Malaysia, UUM dan Ayah Gemput Zombie.
1: Yang tu lah kan strategi kita eh. Terima kasih banyak-banyak kan, memberi peluang kepada kami dan juga orang kata support kami di belakang kan.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Okay, soalan yang tadi tak akhir dah. Ni soalan last.
2: Terakhir. Bukan sama maksud ke?
1: Sama eh.
2: Okay, separuh akhir lah.
1: Okay, sebelum lah kata daripada Kedah nak terbang ke Sarawak tu kan, membawa bukan sekadar suara, tapi Reza bawa nama negeri dan juga semangat Malaysia. Sebenarnya hari Malaysia ni kan, kalau boleh kirim satu pesanan buat seluruh rakyat Malaysia yang mendengarkan kita ni, sempena semangat hari Malaysia, apa yang Reza nak sampaikan kepada yang mendengarkan saat ini, tak kira lah seluruh warga Kedah dan juga seluruh Malaysia yang mendengarkan Reza sekarang ni sebelum nak berangkat ke Sarawak ni?
2: Okay, Reza nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang pendengar Kedah FM, penyokong Reza dan juga rakyat-rakyat negeri Kedah yang menyokong Reza selama ni. Reza juga nak cakap macam mana? Banggalah menjadi anak jati Kedah dengan anak kebanggaan Malaysia, anak kebanggaan dah, anak Malaysia ni. Happy lah. Dan Reza nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada semua yang support Reza.
1: Sebab memang ucapan terima kasih buat Reza nak cakap kan kat dunia
2: terima kasih.
1: Kan?
2: Memang terima kasih je.
1: Itulah. Bagus budak ni kan. Okey, dan juga kalau kita tengok berapa hari lagi Reza nak pergi ke sana tu, perancangan dia macam mana? Okey, setakat ni dah berapa peratus dah?
2: 40 kot.
1: 40? Dia kena bagi sampai 90 tau.
2: Ya.
1: Ataupun 1%. Okey, ada juga yang tanya. Orang dah lah dah soalan dia pun tanya lagi ni. Tanya dia bertanya macam mana ingat lagu? Macam mana boleh ingat lirik apa semua tu? Ambil masa berapa lama ni?
2: Satu hari macam tu lah.
1: Boleh ingat
2: Boleh.
1: Alhamdulillah. Okey, dan juga di hujung-hujung ni Antibas selaku penerbit Bintang Kecil, penerbit Reza, ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Reza dan juga semoga maju jaya. Tu je ucapan Antibas. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Ingat pesan mami, ingat pesan kakak, ingat pesan Antibas juga okay. Walaupun Antibas kata pergi lambat dan sebagainya tu, tak apa. Semangat Antibas, doa Antibas selalu mengiringi perjalanan anda.
2: Terima kasih. Reza pun nak ucapkan terima kasih juga kepada DJ Bas. Sebab ambil Reza sebagai peserta, salah satu peserta yang mewakilkan negeri Kedah. Dan juga bimbing Reza sampai ke tahap ni.
1: Ya.
2: Reza nak ucapkan terima kasih sangat-sangatlah kepada DJ Bas.
1: Terima kasih, sama-sama. Tu nak bagi apa kat Antibas?
2: Mini love.
1: Alamak. Antibas terima lah kalau macam tu. Okay Reza, balik nanti hati-hati. Terima kasih kepada family Reza kerana orang kata apa ni, bersusah payah kan. Perjalanan kami ke Negeri Sembilan tu memang orang kata macam-macam kenangan tercipta kan.
2: Betul.
1: Susah payah. Terima kasih juga kepada siapa lagi Reza yang Reza nak terima kasih ni? Tadi dah terima kasih lah. Ada lagi yang Reza lupa ni. Apa dia?
2: Kepada penyokong Reza lah semestinya.
1: Cik Shah.
2: Okay. Kepada Uncle Shah, Uncle Akil, Abang Fifi.
1: Semua-semualah kan.
2: Puan Shah.
1: Pengarah kita.
2: Ya, betul.
1: Penolong pengarah kita kan. Semua-semualah noh. Kalau semualah. Nak abang, tak cukup masa pula kan. Okeylah. Okeylah Reza, balik hati-hati. Dan juga apa dia mami? Mami nak cakap apa tu?
2: Dia nak masuk radio sekali kot.
1: Okey, Reza, kita jumpa lagi insyaAllah. Semoga berjaya di Kemuncak Bintang Kecil 2026. Semoga kita berjumpa lagi. Okey. Assalamualaikum. Bye
2: bye.
1: Jom kita nyanyi lagu tema Bintang Kecil. Boleh?
2: Boleh.
1: Jom 1, 2, 3 Kedah FM Selharmoni. Dan juga tugas Ambas pun cukup lah sampai setakat ini dulu insyaAllah. Ibas esok akan kembali bersama-sama dalam Aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa. Jaga diri semua. Selamat Hari Malaysia buat anda semua. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selepas ini anda akan bertemankan Siti Zack. Terima kasih Suhaimi dan juga Sharifah Neti. Jaga diri, minum air kosong banyak-banyak. Jerebu kembali kan. Kita doakan semoga jerebu kembali hilang insyaAllah. Dan juga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Reza.
2: Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih untuk semua. Selamat Hari Malaysia. Hari ini 16 September 2026 kita meraihkan Hari Malaysia, Hari Kesyukuran kita berada di bumi Malaysia yang aman, yang bertuah, yang damai. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk kita zahirkan rasa kesyukuran kita dan bangga menjadi anak Malaysia. Dengan apa? Dengan mengibarkan jala gemilang, tanda kecintaan kita sayangkan negara kita Malaysia. Okey, macam mana dengan anda hari ini? Hari cuti, ada yang santai-santai di rumah je, ada yang plan dalam perancangan tu nak keluar pergi berjalan-jalan, nak bawa ahli keluarga makan angin dan sebagainya. Ada juga rakan-rakan kita yang mengadakan kenduri hari ini, wali matu urus, selamat menyambut menantu, selamat pengantin baru juga kepada yang bergelar raja sehari ya untuk hari ini. Dan mungkin ada juga yang tengah sibuk-sibuk melayan anak-anak di rumah dan juga pelbagailah aktiviti-aktiviti lain yang anda lakukan hari ini bersempena dengan hari cuti Hari Malaysia. Apapun, kita buat yang terbaik ya. Semoga perancangan anda berjalan dengan sempurna, insyaAllah. Okey, untuk hari ini pertemuan kita di Interaktif 102 bertemankan saya, Siti Zaida Osman. Siti Z akan teman hampa semua sampai pukul 2 petang nanti, insyaAllah nah. 4 jam sampai pukul 2 petang. Okey, ingat ya, Hari Malaysia hari ini bukan sekadar kita meraihkan cuti, bukan sekadar kita melihat tarikhnya di dalam kalender, tapi peluang untuk kita menghargai betapa istimewanya kita hidup di dalam sebuah negara yang penuh dengan kepelbagaian budaya, bahasa dan juga cara hidup. Okey, jom terus kekal lagi bersama dengan kami, KenFM.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mak Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
12: Labuan Mak Dara sempena

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: kasih di mana juga anda berada yang masih lagi setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan hari ini hari cuti Hari Malaysia, dan suka juga untuk Siti Zainal nak kongsikan info berkenaan dengan Hari Malaysia sebenarnya. Dan tahukah anda, Malaysia Agreement 1963 MA63 telah ditandatangani di Marlborough House, London pada 9 Julai 1963, di mana perjanjian bersejarah ini melibatkan Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura sebagai asas penting ke arah pembentukan Malaysia. Jadi beberapa bulan kemudian pada 16 September 1963, Malaysia dibentuk secara rasmi. Jadi lebih daripada sekadar tarikh dan juga dokumen, MA63 merupakan sebahagian daripada perjalanan sejarah yang membentuk sebuah negara berdaulat Malaysia. Jom kita kenali sejarahnya, hayati pembentukannya, hargai juga Malaysia sebagai sebuah negara yang dibina di atas sejarah persefahaman dan juga kebersamaan. Info dari Jabatan Penerangan Malaysia. Terima kasih untuk semua. Semoga info yang terbaik ini bermanfaat untuk kita bersama berkenaan dengan Hari Malaysia yang kita sambut hari ini, 16 September 2026. Okey, jom kekal saja lagi bersama dengan Siti Z Kedah FM.
1: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan

0: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh
2: merata nengoknya. Ha! Ada dia.
3: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labut Mak Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, kamu watak sebagai Mak Dara dari Kedah FM. Untuk koma aja.
5: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Kedah FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
6: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
7: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
8: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
9: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
10: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
11: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
12: Labuan Mak Dara sempena
13: Hari Malaysia.
0: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: Ayam segar ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul ke halal?
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
2: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah.
0: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti, disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
3: 97.5 Radio Malaysia Kedah.

97.5 Radio Malaysia, Kedah FM. Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. 97.5

bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.

97.5 Kedah FM. Semoga tiburlah ya dengan lagu-lagu yang dah pun Siti Z siarkan. Semoga menepati cita rasa anda. Hari ini hari cuti, hari Malaysia. Jadi mesti ramai juga yang ambil kesempatan berkumpul dengan ahli keluarga, sambung-sambung cuti kan. Sambung hari Khamis, ambil Jumaat, Sabtu lagi buat kenduri. Buat kenduri apa? Kenduri wali matu urus. Apa pun kita ucapkan selamat menerima menantu dan kepada pasangan pengantin, selamat melangkah ke alam rumah tangga dengan penuh bahagia, insyaAllah ya. Tetamu yang datang kenduri itu bawa bersama dengan doa, doa mereka yang mengiringi anda untuk kekal bahagia hingga ke jannah, insyaAllah itu yang terbaik. Kita doakan untuk semua. Okey, hari ini hari cuti, hari Malaysia. Semoga menjadi hari yang penuh kegembiraan kita untuk nak eratkan silaturahim dan juga bersama dengan ahli keluarga ataupun kawan-kawan ke. Hari ini kan hari cuti, tak tahu nak buat apa, buatlah perkara-perkara yang bermanfaat. Yang nak pergi kenduri itu siap sedia jugalah dengan duit dalam sampo, masukkan dalam sampo ya, untuk tersedekah untuk salam kaut, bak kata Nur Aniza Idris. Kita dengar lagu ni sekejap lagi. Walaupun untuk anda, terus dia lagi bersama dengan kami di 97.5 Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul. Hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu ke-4, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa,
0: Fahami Diri, Reset Minda.
2: Perlu stres, buka radio dan relax.

0: Malaysia, Kedah FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Lebih dekat, lebih padu.
2: Nama sungguh sayang.
1: Hidupkan hari anda.

kasih anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Nantikan sebentar lagi kita akan bersama untuk ikuti rancangan Suara Generasi Merdeka terbitan rakan setugas Suryani Muhammad. Nantikan selepas lagu ini.

0: 31 Ogos ini semarakkan Hari Kebangsaan bersama Suara Generasi Merdeka.
1: Nikmati persembahan istimewa KTS Paskas, hayati baik-baik penuh makna melalui deklamasi saja dan dengarkan perkongsian yang membangkitkan semangat patriotik
0: bersama pengecara IQ dan Yan.
1: 31 Ogos 12.15 tengah hari, Suara Generasi Merdeka.
0: Setiap generasi ada suara.
1: Setiap suara ada cerita tentang Malaysia.

0: Allah Ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
1: Dan tentunya saya DJ Yad dan bersama dengan saya DJ IQ. Dan alhamdulillah syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di auditorium yang cukup indah ini untuk sama-sama kita jayakan program kita Suara Generasi Merdeka 2026.
0: Yad hari ini nampak segok sungguh.
1: Segok no?
0: Macam dengan Panglima.
1: Tu dia, itu yang IQ nampak. Yad nampak IQ ni tu dia macam Laksmana ni. Kita dah apa sebenarnya ni?
0: Yad ni puji-puji.
1: Pujilah.
0: Sebenarnya Yad kan, hari ni kita nak bawa tema jiwa merdeka sebenarnya. Merdeka bukan sekadar laungan keramat yang bergema setiap 31 Ogos. Merdeka adalah kisah perjuangan, pengorbanan dan semangat rakyat yang bersatu demi tanah air yang tercinta.
1: Dan tentunya kita mengangkat juga semangat kemerdekaan dan kecintaan kepada negara. Marilah sama-sama kita hayati persembahan yang akan dipentaskan sepanjang program ini. Selamat datang ke Suara Generasi Merdeka 2026.

0: 等了。
1: 猫王尼马卡尔semangat wajah bersama dewasa dalam perpaduan berkelana sebagai anak jatiwatan. Siap siaga pada muslihat seteru yang ligat mengatur jerat tipu daya menjajah minda di celah amukan modernisasi. Perisai kita adalah jati diri bangsa sendiri. Ayo

0: yang benar kita tepis.
1: Yang batil kita tunaskan peradaban dengan santun berbudi.
0: Di atas kibaran jalur gemilang, bulan dan bintang adalah buana perkasihan. Merah dengan nyala membara semangat keberanian, putih dengan sucinya

Dia kedaulatan raja. Lalu berkibarlah warna-warni memayungi segenap nusa dengan teduhan sejahtera. Pada dekad ini, bersama kita mengarah tenaga mengatur strategi di setiap penjuru rundingan birokrasi.

0: Terima kasih.
1: Itu dia IQ persembahan daripada KTS Baskers yang cukup istimewa dan bersemangat.
2: Betul ya. Tadi kan even IQ sendiri pun ya Allah terketak-ketak ni nak join dia pun menari sekali.
1: Itu dia.
2: Bestnya. Tapi kan ya, ya tahu tak KTS Baskers
1: tu
2: apa?
1: Apa tu KTS?
2: Ha, KTS ni adalah kugiran tepi sungai. Ha, datang daripada kubuk panjang pendang.
1: Oh, dekat je.
2: Dekat je ya. Dan kugiran ini telah ditubuhkan secara rasmi rasminya pada tahun 2018.
1: Dan tentunya kumpulan kita diketuai oleh Wafai selaku vokalis, Zul selaku bass, Apit sebagai pemain drum, Amin sebagai keyboardis kita, Soleh dan Mat sebagai gitaris yang bersama dengan kita sepanjang majlis hari ini. Baik Iqbal.
2: Ya. Kita teruskan lagi ke persembahan yang seterusnya. Hari ini banyak juga persembahan ya. Tak sabarnya even IQ dengan penonton pun tak sabar nak dengar persembahan ni. Tapi ya, ketahuilah setiap inci tanah air ini menyimpan sebuah kisah perjuangan. Mereka pergi tanpa meminta untuk dikenang, namun jasa mereka tetap hidup dalam denyut nadi sebuah negara.
1: Dan untuk persembahan seterusnya, sajak ini merupakan hasil karya beliau berasal dari Kulim.
2: Loh, Kulim?
1: Ya, baru. Ya, baru berusia 21 tahun, merupakan penuntut falsafah undang-undang dan perniagaan dengan kepujian di UUM. Ayuh kita hayati sebuah sajak yang membawa kita menyelusuri jejak perjuangan yang berakhir dengan kemerdekaan. Bertajuk Darah Perjuangan oleh saudara Muhammad Alif Amsyar bin Muhammad Azizi, dipersilakan.

0: Raya Kuala Lumpur. Ramai yang berjaya mencuri masa. Akhirnya darah perjuangan tidak tersisa. Wakil orang putih datang berkereta. Datangnya mereka dengan berat hati. Semakin lama semakin berkurang tempat mereka mengeksploitasi harta mereka. Tepat jam 12 tengah malam, alunan azan berkumandang. Bendera mereka perlahan turun. Jalur gemilang pula naik dan berkibar. Ditelusuri laungan tujuh kali merdeka. Darah merah mengalir di dalam badan. Ditempak, ditikam, akhirnya keluar. Dari barat Iberia hingga ke Tokyo, sesungguhnya merekalah pembawa penumpah darah. Banyak perjuangan yang telah diusahakan. Dari Parang dan Senapang hinggalah ke Pena. Sudah 69 tahun kita merdeka. Tetapi ada yang masih tidak faham. Persoalan aku kepada mereka, adakah mereka faham akan perkataan itu? Kerana masih lagi yang masih berusaha cuba mengkhianati usaha orang-orang yang lalu, maka nyah engkau dari negara ini. Sekian, terima kasih.
1: Terimalah tuan-tuan dan puan-puan, Bhatra Merdeka.

0: Terima kasih.
1: Itu dia IQ, persembahan daripada KTS Baskers, Bahtera Merdeka.
2: Wow, kan? Yep. Bila cakap tentang Bahtera Merdeka ni, Yat, Yat, tahu tak Bahtera Merdeka tu apa?
1: Apa dia tu?
2: Kita kena faham, Bahtera Merdeka ini membawa kita mengimbau perjalanan panjangnya negara, dan juga kita kena fahami kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah, malah rahmat daripada Sang Pencipta.
1: Dan tentunya hasil keberanian dan kesatuan rakyat kita, rakyat Malaysia yang pelbagai kaum yang sanggup berjuang demi masa depan negara.
2: Ya, bila bercakap tentang suara merdeka ini, ada insan yang membawa suara hati anak bangsa. Bukan mengangkat senjata, tetapi dengan untaian kata yang sarat, penuh dengan makna. Jadi, dengan penuh hormat dan bangganya, dipersilakan saudara Muhammad Arfan bin Muhammad Nasri dengan sajak bertajuk Sumpah Perwira.
1: Dipersilakan.
3: Sumpah Perwira. Nukilan Laskopral Muhammad Latif bin Muhammad Yusof.

selera. Bukan sekadar tata pemanis bibir, tapi adalah ikrar semara api yang lahir dari sejarah sedar yang benar, yang terpercik dari merah darah pejuang yang pernah tertumpah di lembaran terjajah membias.

hitam, siksa dan air mata para mujahid dan pejuang negara. Sumpah perwira, umpama ombak yang menghempas

kita berlayar di arus masa. Bernahoda anak bangsa sendiri yang berkarisma tinggi yang visinya disegani misinya. Diteladani. Biar seluruh dunia memandang tinggi. Slogan kata kita, Malaysia boleh. Sumpah perwira, laungannya berdengung di gunung, tamsilan petir mengusir angin, menjemput kilat, menjadi azimat. Kalau segenggam tanah dicamah, secangkir darah akan dicurah. Kalau laut hendak diragut, pasti maut akan menjerut. Alang-alang berjuang.

Club in the

0: Malaysia.
1: Tu dia anak Malaysia.
0: Ah, mestilah anak Malaysia. Yeah. Ish, tak sabarnya tadi kan. Mm-hmm. Tengok duk menari dekat belakang, duk bernyanyi kan. Bila tengok KTS buat persembahan, yo Allah, bestnya.
1: Betul. Sebab kita bangga menjadi anak Malaysia. Betapa indahnya sebenarnya IQ menjadi anak Malaysia ini. Yeah. Kita dibesarkan dalam kepelbagaian, dididik menghormati setiap perbezaan dan tentunya diajar hidup dalam perpaduan.
0: Walau apapun bangsa dan agama, apabila jalur gemilang berkibar, kita semua bersatu menjadi rakyat Malaysia. Saudara, apa kata kita diamkan bicara seketika, lapangkan jiwa dan serahkan hati ini kepada baik-baik kata yang bakal bergema sebentar nanti. Dengan sajak yang bertajuk Bahasa Kita oleh saudara Ilham Lokman Hakim. Dipersilakan.
2: Bahasa Kita, karya Abizai. Bahasa Kita, berkurun menjadi tulang temulang.

Tanjung Lebor oleh panahan matahari zaman yang tak pernah luntur di

di lidah menjadi lisan utama. Di tanah ibunda dan seluas Banjaran Nusantara, bahasa kita berputik cantik, berkembang jelita, harum sopan mekar di kelopaknya, berbisik lembut, bersenandung rindu, mengundang asyik dan rindu dalam lirik dan lagu. Bahasa kita kaya dengan isi dan hiasan, penuh kiasan syarat tamsilan, memperagakan corak bijak di sebalik pantun.

lebah, terpencil dan lemah, tapi bahasa bersayap bestari, mampu terbang tinggi menyahut cabaran awan teknologi, menyambut seruan langit globalisasi. Bahasa kita jembatan kukuh, tempat menyeberang ke pulau perpaduan, bersatu haluan agar di setiap sukma warga berdenyut cinta serupa, di mana bahasa dikasihi, disitulah bahasa

0: bangsa. Jangan sesekali berani mengaku sebagai Ananda yang setia. Jika bahasa segan mengalir di bibir, jika bahasa tiada mesra di jiwa. Sekian.
1: Itu dia, begitu hebat sungguh persembahan anak-anak muda kita, IQ.
2: Ya, ya, bila tengok kan ramai cantik segok bergaya bertengkolok, ada yang pakai keris.
1: Tu dia.
2: Segok sungguh.
1: Dalam usia yang muda ni, IQ, mereka telah membuktikan bahawa semangat cinta ke negara tidak pernah pudar.
2: Selagi jalur gemilang berkibar megah,
1: selagi lagu negaraku bergema,
2: selagi cinta kepada tanah air bertapak di dada.
1: Tanah ini tanah perjuangan.
2: Tanah ini tanah harapan.
1: Tanah ini tumpahnya darah dan kasih sayang.
2: Terima kasih kepada semua yang terlibat bagi menjayakan program pada hari ini.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 daripada kami di Kedah FM.
2: Merdeka,
1: merdeka,
2: merdeka.
1: Terimalah KTS Band dengan
2: Di sini lahirnya sebuah cinta.
1: Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah, siapa yang pernah naik roller coaster kan? Nah, Ustazah takut, tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada, lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati, dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati itu nak tunjuk dekat manusia. Hati itu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat. Kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini, tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: siap kena FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
2: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

Baiklah kepada anda muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Kedah FM. Dan sedikit renungan untuk kita yang boleh diambil nasihat daripada Ali bin Abi Talib, iaitu ada empat perkara yang boleh kita ambil sebagai satu renungan untuk kita. Yang pertama, balas dendam. Yang paling baik adalah mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, tak perlu untuk kita jelaskan siapa diri kita kepada orang lain. Ketiga, perkara yang paling besar yang selalu dilakukan adalah kita terlalu bergantung harap kepada manusia. Dan yang keempat, berbaliklah kepada takdir. Apa yang menjadi milik kita bukan sentiasa berada dalam genggaman kita. Tugas kita hanya menjalani takdir Allah dengan ikhlas. Okey, renungan yang terbaik untuk sama-sama kita kongsikan, nasihat daripada Ali bin Abi Talib. Terima kasih sekali lagi untuk semua setia bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Partai Rancak Serata-Rata.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Kita dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5
3: Radio Malaysia Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: Radio Kedah.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Mitra Tim 102 dah semakin sampai ke penghujung tugasan Siti Z Teman. Hampa semua dari pukul 10 pagi sampailah ke saat ini, dan sebentar lagi 2 petang Raudah Sakinah akan menyusul. Selepas itu rakan yang lain pula akan mengambil alih frekuensi ini untuk bersama dengan anda di Relax 26. Okey, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, semoga apa jua urusan kita hari ini dipermudahkan, berjalan dengan lancar insyaAllah. Dan sama-sama juga kita doakan semoga langkah kita sentiasa dipelihara Allah SWT dan hati kita sentiasa tenang selalu insyaAllah ya. Okey, ceria-ceria bersama dengan kami di Kedah FM. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita ya, di mana saja kita berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sekadar. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أرسل الله بشيرا ونذيرا بين الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد حق جهاده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور فهمي وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أبواب الفتح وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Sedang hadirin tuan-tuan yang puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan dengan satu ayat Al-Quran. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna 'alal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Ila akhiril ayat. Sadaqallahu al-'azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika penduduk sesebuah negara, negeri, kampung itu beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah akan membukakan keberkatan di langit dan juga di bumi. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita marfa' syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, inayah dan rahmatnya juga dapat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan juga ruang. Dengan ruang dan juga kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita untuk menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan juga bertakwa. Dan alhamdulillah, iman dan juga takwa ini merupakan teras dalam kehidupan kita. Sebab itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya, maka tidak lain dan tidak bukan kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, kata Allah, sudah pasti Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan nikmat yang besar yang Allah bagi kepada kita pada saat ini, kita lahir sebagai seorang Islam dan juga kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, kata Nabi, ni'matani, dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, ramai di kalangan manusia ini, lalai, alpa dan juga leka, bila mana dikurniakan nikmat kepada mereka. Kata Nabi, di antara nikmat, dua nikmat itu ialah as-sihatu wal faragh, nikmat sihat dan juga nikmat lapang. Alhamdulillah, nikmat sihat yang kita kecapi pada saat ini, kita dipanjangkan usia kita, dapat bertemu dengan tarikh yang sangat-sangat penting, 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Alhamdulillah, bila mana kata Nabi SAW, perlu kita mensyukuri nikmat Allah. Bila mana Allah kurniakan nikmat sihat dan juga nikmat lapang ini, ramai daripada kita yang tidak bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara kita pada hari ini, iaitu bumi dipijak, langit dijunjung, menyemai kerukunan berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan bumi dipijak, langit dijunjung ini mengajar kita supaya kita tahu di mana kita berada. Kita menghormati tempat kita berpijak. Kita menyanjungi nilai-nilai agama, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang amat penting kepada kita ialah bila kita melihat sejarah-sejarah ini menjadi peringatan kepada kita. Dalam masyarakat, kita tidak hidup seorang diri. Kita ada keluarga, kita ada jiran, kita ada sahabat, masyarakat, pemimpin-pemimpin dan orang yang berbeza pandangan dengan kita. Inilah naluri kehidupan kita. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam satu ayat, Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabalil lita'arufun in akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Surah Al-Hujurat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah kata, wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu di kalangan lelaki dan juga wanita, perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabalil lita'arufun. Dan kami jadikan kamu bersuku sakat. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala lita'arufun? Untuk kamu saling kenal, mengenali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di kalangan kamu ataupun semulia-mulia manusia di kalangan kamu ialah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi asas bahawa perbezaan bukanlah alasan untuk bermusuh, tapi peluang untuk kita saling kenal, mengenali dan membina kehidupan yang harmoni. Bumi yang dipijak perlu memahami bahawa kita mempunyai tempat. Kita ada tanggungjawab. Kita diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berpijaklah atas dasar iman dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, takwa ini ialah pertamanya sifat al-khawfun minal jalil, orang yang benar-benar takut kepada Allah. Kita nak melahirkan insan yang bertakwa, kita nak melahirkan masyarakat yang bertakwa, kita nak melahirkan individu yang bertakwa ialah individu yang ada sifat al-khawfun minal jalil, sifat takut kepada Allah. Bila mana seseorang itu takut kepada Allah, mana mungkin dia akan melakukan dosa dan juga melakukan maksiat kepada Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, sifat orang yang bertakwa ialah ar-ridha bil qalil. Ada sifat ataupun ada pada diri dia sifat redha. Redha ni maknanya ketentuan yang Allah kurniakan, timpakan kepadanya, dia menerima. Sukar dan susah sebenarnya kalau bercakap dalam konteks kita. Tapi itulah hakikatnya bila agama ini berlandaskan kepada akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat redha ini mungkin ada ataupun mungkin akan ada pada diri seseorang bila mana dia meletakkan Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Sebab itu, bila mana Allah Subhanahu wa taala uji dia redha, bila Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat kepada dia, dia bersyukur kepada Allah. Inilah sifat yang disebut sebagai ar-ridha bil qalil. Sikit dia redha. Wal amalu bitanzil, kata Sayyidina Ali. Yang ketiganya, bila mana orang itu bertakwa ataupun mempunyai sifat takwa, dia beriman dengan Al-Quran. Inilah yang kita nak bicarakan. Bila kita bercakap dalam konteks berpijak di bumi ataupun bumi yang dipijak, langit yang dijunjung ini mesti selarikan dengan dasar Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi SAW. Kerana Al-Quran dan juga sunnah merupakan dasar panduan, maka orang yang berpegang kepada Quran dan juga sunnah, lan tadillu biha abada, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Sebab itu, bila di antara ciri orang yang bertakwa ialah beriman dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan yang terakhir, kata Sayyidina Ali, ciri orang yang bertakwa ialah wal isti'dad yaumir rahib. Dia mencari bekal ataupun berbekal. Berusaha mencari bekal. Berusaha menambah amal ibadah di dunia untuk dia bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebut sebagai seorang mukmin mestilah berpijak atas dasar iman. Yang disebut tadi ni, amanu wa taqau, beriman dan juga bertakwa. Bila mana kamu beriman dan juga bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkatan. Berpijak atas dasar iman dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sidang hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Seorang anak dia ada tanggungjawab dia kepada ibu bapa. Seorang anak yang ada iman, maka tanggungjawab dia tahu, dia mengetahui tanggungjawab dia sebagai seorang anak. Maka dia perlu patuh dan hormat, taat kepada ibu bapa dia. Kita berjiran. Dalam kerangka kita berjiran, maka hak-hak jiran itu perlu ada. Untuk membina masyarakat yang kita sebut kata dia beriman dan juga bertakwa. Maknanya jiran perlu ada hak-hak yang kita perlu berikan kepada jiran kita. Kalau sebagai seorang pekerja, maka amanah dalam pekerjaan itu perlu dilaksanakan. Dia pekerja, dia bekerja dengan penuh amanah, dengan penuh dedikasi. Ada tanggungjawab, ada accountability.

Kerana apa? Kerana ini merupakan satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Bila mana suatu amanah itu dibebankan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, Allah bagi amanah kepada kita, maka sebagai manusia, sebagai hamba, kita pernah menguluskan amanah itu. Dan kita sebagai ahli yang menguruskan amanah itu, maka laksanakanlah amanah itu dengan penuh keadilan dan sebagainya. Begitu juga apabila kita menghukum di antara manusia, maka hukumlah dalam keadaan adil. Kerukunan, bila mana menyemai kerukunan kita sebutkan tadi, berlandaskan Al-Quran, topik yang kita bicarakan. Kerukunan bermula apabila setiap orang yang melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan kepada dia, bukan hanya menuntut haknya. Kadang-kadang kita macam itulah. Kalau kita sebagai pekerja, dia kata aku bekerja setakat waktu tertentu sajalah. Aku kerja setakat tu sajalah, tapi gaji dia banyak setakat tu saja. Kadang-kadang kita akan menyebut ataupun bercakap macam tu. Kan? Kita nak laksanakan bila mana pekerjaan yang kita buat itu, kita buat lebih kurang sahaja. Sebab itu, dalam konteks ini, kita kena sedar pada diri kita. Bahawasanya tanggungjawab dan juga amanah yang diberi untuk kita mengurus kehidupan kita. Kehidupan kita di atas muka bumi, maka uruslah kehidupan kita di atas muka bumi dengan penuh yang kita sebut tadi, keadilan, dengan penuh kesempurnaan. Perlu kita bertanya pada diri kita, apa yang orang lain buat untuk aku? Itu soalannya biasanya kita tanya, apa orang lain buat untuk aku? Orang beriman akan bertanya pada diri dia, apa yang aku boleh buat untuk menjaga hak orang lain? Beza kan? Dua pertanyaan. Satunya, biasanya kita akan cakap ataupun orang tanya, apa orang lain boleh boleh buat untuk aku? Tapi orang yang baik, dia akan bertanya, apakah yang aku boleh bantu, aku boleh buat untuk menjaga hak orang lain. Sebab itu, kerukunan bukan bermakna semua orang mesti sama. Perbezaan diurus dengan adab. Bila ada perbezaan, maka mestilah diurus dengan adab, dengan keadilan dan juga musyawarah. Inilah indahnya Islam ataupun agama. Tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita sebut bumi yang dipijak perlu memahami bahawa kita mempunyai tempat tanggungjawab dan juga amanah. Manakala dalam konteks langit dijunjung, kita menjunjung, langit dijunjung ini dan erti kata kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada kita apa sahaja yang diturunkan kepada kita yang disebutkan tadi, bila mana orang bertakwa itu ialah orang yang jadikan Al-Quran itu sebagai panduan. Selain daripada perkara-perkara yang kita bicarakan, kata-kata Sayyidina Ali tadi. Maknanya menjunjung perintah Allah dan juga akhlak yang mulia perlu diterapkan. Setinggi mana kedudukan kita, sebenarnya kita adalah hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia ini melainkan kamu kena menyembah aku, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya manusia tidak boleh sombong, walaupun tinggi mana pangkat kedudukan dia, banyaknya harta dia, tapi yang penting dia adalah hamba. Kita kena mengakui bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, maka bila mana Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sesuatu arahan itu, maka kita taat dan juga patuh. Dalam konteks ini, kita tidak boleh membina kerukunan dengan meninggalkan agama. Bila kita cakap dalam konteks kerukunan berdasarkan negara yang kita nak bina, masyarakat yang kita nak lahirkan, kerukunan yang sebenar dibina atas asas keadilan, atas dasar amanah, kasih sayang dan juga akhlak. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa ta'awanu alal

birri wat taqwa. Bantu, tolong menolonglah dalam kebaikan ni atas dasar taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kita membantu dan juga menolong dalam perkara-perkara dosa. Aduh, musuh. Inilah prinsip-prinsip kerukunan yang agama terapkan dalam diri kita. Sebab itu dalam hidup kita, bila mana kita melayari kehidupan kita, mestilah kita tidak boleh lari daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sebab itu prinsip kerukunan itu bersatu dalam kebaikan, bekerjasama dalam perkara yang membawa manfaat, dan jauhilah perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya kejahatan ataupun permusuhan. Berdasarkan ayat tadilah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan masyarakat kita ini, sebab itu masyarakat majmuk, masyarakat yang berbilang kaum, proses yang perlu kita laksanakan. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana Al-Imam Al-Ghazali ajak kepada kita. Ajak apa? Ajak tentang penyucian jiwa, pembersihan hati. Maknanya, sebab hati ini adalah raja, kata Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali kata, hati ini adalah raja dalam diri manusia. Jika hati baik, kata Imam Al-Ghazali, maka baiklah seluruh kehidupan kita. Sebab itu, Imam Al-Ghazali juga ingatkan kepada kita, carilah hatimu pada tiga tempat ataupun tiga keadaan. Sebab saya suka bila kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh Ahli Imam Al-Ghazali. Dia banyak menyentuh tentang diri kita. Manusia ni biasanya suka cakap, suka ulas, suka komen orang. Dia lupa pada diri kita. Tapi Alhamdulillah, bila kita tengok ataupun bila kita membaca kitab-kitab susunan Al-Imam Al-Ghazali ni, dia banyak menyentap diri kita sendiri. Tapi tak tahulah ke orang dia tak boleh sedar pada diri sendiri. Kata Imam Ghazali di antaranya, carilah hatimu, kata Imam Ghazali, pada tiga keadaan, tiga tempat. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, di mana? Pertama, dia kata, ketika mana? Inda kira'atil Quran. Ketika mana kamu sedang membaca Al-Quran, tetapi kamu baca Quran. Tuan-tuan, kita semua boleh baca Quran, Alhamdulillah. Kadang-kadang kita boleh khatam Quran. Kita boleh baca Quran semuka, dua muka setiap hari, Alhamdulillah, dalam masyarakat kita, Alhamdulillah. Tapi soal kepada kita, apa yang kita baca? Quran yang kita baca itu adakah kita faham? Adakah kita merasai bila mana kita baca Quran? Adakah kita menyelami setiap kalimah huruf yang kita ulang, berulang, berulang baca dalam Quran? Inilah teguran Imam Al-Ghazali. Kalaulah ketika mana kamu baca Quran, kamu tak sedar kamu sedang baca Quran, dan kamu tak memahami apa yang kamu baca, maka kata Imam Ghazali, mungkin hati kita pada ketika itu ke mana? Maknanya kalau orang yang baca Quran, dia rasa seronok, dia rasa lazat daripada semuka ke semuka, tambah dan sebagainya, hati dia hidup. Satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ainda solah, ketika mana kamu menunaikan solat ataupun sembahyang. Tuan-tuan, saya dan juga tuan-tuan sidang hadirin semua, kita Alhamdulillah lah semayang, kan? Menunaikan semayang setiap waktu, kan? Kita suruh anak-anak kita, kan? Maknanya solat ini mungkin kita tak ada masalah. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, bila mana ada orang yang melakukan ibadat solat, kadang-kadang dia tak merasai apa-apa ataupun tak merasai kemanisan dalam beribadat kepada Allah. Allah.

0: Layan.
1: Relax, 26, kita layan. Bersama DJ Nora N.

0: Relax. Dua enam. Hashtag Layan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Nora N hari ini, hari Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan setugas sebentar tadi Siti Z yang telah pun menemani anda dalam interaktif 102 untuk teruskan segmen kita pada petang ini, segmen Relax 26 Hashtag Layan. Kan, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Dan kita tahu hari hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah, di mana hari yang kita raikan pada hari ini bukan sekadar sebuah tarikh, ya, 16 September, tetapi sebenarnya sebuah perjalanan, ya, tentang kita yang berbeza namun tetap memilih untuk bersama. Jadi semoga Malaysia ini terus menjadi rumah, tempat tinggal kita yang penuh dengan kasih, hormat dan juga harapan untuk kita semua. Berbeza warna, berbeza cerita, tapi tetapi satu jiwa. Itulah Malaysia. Selamat Hari Malaysia untuk anda pendengar-pendengar setia Kedai FM. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Ini dia persembahan daripada Dato' M. Nasir, Sahabat Gua.

0: Duitnam
1: #Layan.
2: Satu negara, satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
3: Sayangi Malaysia.
4: Satu suara laungkan.
5: Ini kita punya.
6: Same point.
7: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
6: Dan show.
8: Siapa yang jahat, aku tuh cinta
6: berdebar. Same point dan show.
0: Kedah FM.

0: biasanya bila kita sebut pasal burn out ni, kita selalu keliru dengan stres. Kadang-kadang aku ni stres ke, aku ni burn out kan. Kalau kita nak faham kan, kalau stres ni kita adalah pada waktu tu sahaja. Contohlah tiba-tiba berlaku konflik dekat diri kita kan, pada hari itulah. Contoh bos marah kita hari tu. Aku stres kan. Aku stres.
1: Mai jumpa apa, kita senyum kat apa, apa tak senyum kat kita.
0: Allah. Waktu pun begitu stres. Satu hari stres.
1: Nak buat kerja apa tak boleh.
0: Lepas tu bila balik tu malam tu dah rehat. Dengan keluarga apa semua.
1: Dekul.
0: Esok balik dia kembali-balik pada normal. Boleh jadi kehidupan sehari seperti biasa. Tapi burn out tu dia lain sikit. Dia burn out ni dia keletihan dia, keletihan yang melampau. Dia letih daripada fizikal dia, dia letih pada emosi dia, dia letih pada mental dia. Dan contohnya macam kita pegang botol air. Botol air yang berisi air kan. Kita tanggung air tu terlalu lama. Orang bila dah tanggung benda tu, lepas penat, sakit tangan,
1: Lenguh
0: kan. Tapi ada orang yang burn out, dia pegang botol air tu terlalu lama. Sehingga kan dia menyebabkan dia rasa letih fizikal dia, mental dia, emosi dia.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
3: Dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
4: Sesaat pun tak jemu denganmu.
3: Teman kami 18 jam sehari.
5: Aku benar cinta.
3: Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
6: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: dalam hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha, ada dia.
2: Moh koma dengarkan sketsa Lamun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Lampon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Ada bencurnya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
10: Sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: Non, Roman Madara Rémi. Oui, moi.
1: Waalaikumsalam. Hmm, kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Nanti tok kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atunya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Oh, ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Hei, kalau lah buat gole tempoyak. Hei, mempona orang kamu.
1: Hei, Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, aku pun tahu.
0: Alah, mau kalau ikat dengan bendera, saya patriotik lah tu.

0: Mak Dara. Weh, besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Duduklah dulu.
0: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mari kita nak letak barang ni.
2: Jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
3: Masih kami tahu ko. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
2: Kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Jangan jua beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau bab geografi ni dia memang dah fail. Baik semua dia baca je buku darjah satu tu.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A+.

0: Oh, ni nak tanya ni, boleh dah nak pinjam getah, Sat?
1: Getah? Apa kehel ni, Kak? Tiba-tiba kamu nak getah pula. Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Darah nak buat apa ni getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Darah.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, dia mau nak gapa tadi?
1: Nak gapa? Apa kebendanya tu? Ani, weh.
2: Dara. Nak gapa tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
2: Hai, dara.
3: Kamek tek pun si faham apa maksud dia aduhannya. Mau apa nak?
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah rumah lorat Malaysia kali.
3: Eh, kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah hiatu, makin pulang paning sileman atau karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Sleman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragai demo ni.
1: Loh, hai pun. Tak seragam nak bagi sama lagu mana. Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawat hang ni pun.
0: Bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nampak kemah. Ni kak, capo bau. Pening weh kawet tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, sedar lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi sedar yang lain dari yang lain. Isi best jamnya eh. Bagus jam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, Labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang liang ni. Leng tu tak po. Asal jangan lupa pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atuhnya komo ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata komo balik aja awal-awal ni ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita, biar awak pakai semua sekali. Sampin Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya? Buat gaya lah buat.
1: Neman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
1: Lurus. Nah, ya.

0: Ha, gomai. Ha, ni gulai tempoyak ikan patin dah siap. Ha, sedap tau gomai. Ha.
1: Eh, ambo tak besok makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai ato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh mak dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penti. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kah, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah je tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, jadi kita kenyang perut.
4: Benar lah mak dara oi. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, koma.
5: Hatunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mike. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Ha, ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri, ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan?

0: Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Oh, ayah benar tu ayah Cok. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni. Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan rupa ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok, kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.

Ya, petani kita relax. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. 3.18 minit petang. Masih lagi saya and di sini menemani anda. Kita nak kongsikan keadaan cuaca untuk hari ini. Ada amaran ribut petir, hujan lebat dan juga ribut petir. Okey, di kawasan Kedah ni antara kawasan yang dijangkakan di Langkawi, Baling, Sik, Kuala Muda, Pendang, Yan, Padang Terap, Pokok Sena dan juga Kota Star. Itu antara kawasan yang dijangkakan akan berlaku aku ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi kepada anda ya, pastikan jaga keselamatan anda. Sekiranya kawasan anda itu airnya naik, longkang tu keadaan arusnya deras, ya pastikan anak-anak anda yang bercuti hari ini sentiasa dalam kawalan. Jangan biarkan mereka bermain di luar pada waktu hujan ya. Itu yang kita kena pastikan. Sebab kanak-kanak ni kadang-kadang mereka tak tahu bahaya tu macam mana. Mereka tahu keseronokan bermain sahaja. Jadi kita sebagai orang dewasa kena sentiasa ingat mengingati. Okey, baik, terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: habis.
1: Sembilan puluh tujuh, 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

Okay, relax. 26 hashtag layan. Masih lagi saya, Nora Andy, sini menemani anda yang sedang mandu, selak mandu, berhati-hati di jalan raya. Dan pastinya kalau anda lihat di luar, ya, di luar alam sekitar di negeri Kedah ni, kan keadaan jerebu agak kuat jugalah, ya. Jadi kategori untuk bacaan IPU di dari Jabatan Alam Sekitar, ya, yang kita tahu, ketahui kalau anda buka laman web Jabatan Alam Sekitar, dia ada kategori-kategorinya. Kalau hijau ni 0 ke 50 adalah baiklah bacaan dia. Kalau warna kuning 51 ke 100 sederhana, dan kalau warna jingga 101 hingga 200 tidak sihat, dan kalau ada warna merah pula, kan, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Dan kalau warna ungu ataupun purple 301 ke atas berbahaya. Dan paras tidak sihat ni yang bahayalah, ya, kalau kita tahu untuk tiga kategori peringkat, ya, yang bahaya untuk pesakit jantung, ya, kanak-kanak, warga emas, dan juga anda yang mungkin ada masalah paru-paru ataupun asma. Jadi setakat ni lah, ya, setakat 3 petang tadi di Alustar bacaannya 100, maknanya kategori sederhana lah. Kalau di Sungai Petani 158 tidak sihat, dan kalau di Pulau Pinang, ya, nak habak mai, 166 pun tak sihat bacaannya. Jadi kepada anda, kalau nak keluar pakai mask, dan kalau tak ada keperluan untuk keluar, jangan keluar. Hari ini hari cuti, kita relax, relax dengan Kedai FM, duduk rumah je, ya. Yeah. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, mesra harmoni, jom berhibur. Lagu daripada Rafa, Afar, Cinta Sampai Mati.

0: lupa diri ni dia satu keadaan di mana dia dah luar daripada realiti. Disebabkan pemikiran dia dan tingkah laku dia memang fokus kepada kerja lah. Jadi ataupun dalam English kita kata self neglect, penjagaan diri dia tak ada lah. Jadi yang pertama yang selalu kita nampak lah kan, kalau yang terlalu workaholic ni, yang pertama tanda-tanda dia hubungan dia dengan keluarga lah. Anak-anak, kita bagi contoh lah, setahun dia sambut birthday anak, lepas tu sibuk bekerja, anak masuk darjah satu, bekerja-kerja dia tak sempat pun tengok perkembangan anak dia. Oh, hari ni anak aku dah masuk darjah satu, dah nak daftar dah. Jadi dia tak sempat pun nak bersama-sama dengan anak tu menghayati perkembangan yang yang tak boleh diulang lah. Bukan tu saja, bukan hubungan dengan anak, hubungan dengan isteri, kawan-kawan pun dah jadi renggang sebab terlalu fokus kepada bekerja lah. Yang kedua, tadi yang saya beritahu, workaholic ni ataupun ketagihan kerja ni, dia sebab sentiasa merasa terancam kan, dia macam tak bekerja tak boleh. Jadi otak tu sentiasa berfikir
1: tidak pasal kerja,
0: jadi badan merespon. Kita kena bekerja selalu. Jadi hormon dalam badan kita yang kita panggil kortisol adalah satu hormon stres, dia keluar. Bila hormon stres tu banyak lama, dia

0: tu. Yeah. Itu yang kedua yang kita nampak lah, kalau kemerosotan daripada segi kesihatan lah. Uh-huh. Yang ketiga, yang kita boleh nampak ni, dia bila hormon kortisol ni banyak, satu lagi hormon yang yang membuatkan kita gembira, kita panggil dopamin. Mm-hmm. Dopamin pun akan jadi rendah. Mm-hmm. Jadi bila dia rendah, keseronokan dia tu, macam contoh dulu ada hobi, mm-hmm, main futsal ke, hobi, mm-hmm, melancong ke, dah tak ada.
1: Dah tak ada.
0: Tak ada. Jadi ha, hilang. Jadi dia fokus kepada kerja aja. Hobi, yeah, langsung tak ada. Mm-hmm. Dan yang terakhir yang kita paling risau tu, mm-hmm, sebab kadang kita bila nampak orang tu terlalu bekerja, kita bagi dia cuti. Dia rasa nak marah sebab bagi cuti kat dia.
1: Oh.
0: Dia nak kerja juga.
1: Dia tak mau cuti.
0: Dia tak mau cuti.
1: Oh, payah jumpa.
0: Hat tu tanda yang paling kira paling hujung lah.
1: Paling hujung lah.
0: Emosi dia dah terganggu.
1: Ya. Sampai tak mau cuti.
0: Sampai tak mau cuti. Kita bagi cuti dia tak mau. Bagi depa tu tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Tak cuti pun tak apa.
0: Tak apa. Tapi dari segi fizikal tu lah, kesihatan fizikal, kesihatan mental tu tak elok.
2: Dr. Aliani binti Muhammad Mohsin, pakar perubatan keluarga. Bicara jiwa, fahami
3: diri, riset minda. Kami sayang Kedah FM.
4: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah, menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedah FM, mesra harmoni. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
6: Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan buatmu setiap Isnin 10 malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

0: 97.5 Radio Malaysia Muda FM. Relax dua anak
1: petani, kita relax. Ya, masih lagi saya Nora yang di sini menemani anda untuk jam yang ketiga ini. Okey, saya nak kongsikan untuk anda kejap lagi 4.30 minit petang kita ada berita Kedai FM dan kita nak kongsikan untuk anda waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Okey. Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.22 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yan 4.21 minit petang. Padang Terap, Sik 4.21 minit petang. Baling 4.20 minit petang. Kulim, Bandar Baru 4.20 minit petang. Langkawi 4.25 minit petang. Puncak, Gunung Jerai 4.21 minit petang. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, mesra harmoni.

0: kecoh tak semalam dekat WhatsApp, dekat grup kita tu, pasal cerita anak mak jemah tu kena tangkap dengan polis malam sebab pecah kedai Pak Abu.
1: Eh, ya ke? Itulah, anak mak jemah tu dari dulu dah aku duk nampak sangat muka penjahat.
2: Eh, korang ni, dapat mana cerita ni? Anak mak jemah tu kan ada luar negara sama belajar. Baru minggu lepas aku ikut mak jemah hantar anak dia ke airport. Ni, tengok ni, aku siap selfie lagi dengan dia. Tak baik sebarkan berita palsu tau.
3: Sebelum nak sampaikan satu cerita, pastikan ia betul. Jangan sampai menjatuhkan maruah orang lain sehingga boleh menyebabkan fitnah. Terus setia di Radio Malaysia, Kedai FM.

0: Boy. Inilah Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Sekarang maksudnya solat fardu asar bagi seluruh kawasan Kota Star dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat kepada muslimin dan muslimat.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الفلاح.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah. Siapa yang pernah naik roller coaster kan? Ustazah takut. Tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menunggang, ada jatuhnya, semua ada. Lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa. Dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati tu nak tunjuk dekat manusia. Hati tu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan. Dia beri manfaat kepada orang lain. Dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian. Tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat. Kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu, sebenarnya dia nak naik pangkat. Sebenarnya dia nak dapat pujian. Sebenarnya dia nak dapat nama. Sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa. Beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala. Beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh Bahagian Penyiaran Jakim.

0: Dalam Quran pun sendiri cakap lah, apa Allah dah kata dalam surah Al-Qasas ayat 77, dia menetapkan macam sempadan tu kena ada, kita yang kena kontrol. Sebab dalam ayat tu dia kata, carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa kebahagiaanmu daripada kenikmatan dunia. Maknanya kita dalam bekerja dan beribadah lah, kerja tu kan ibadat kita kan. Betul. Kerja dan beribadah, tapi janganlah lupa jaga diri, hubungan kita dengan anak, dengan isteri dan yang lain-lain. Untuk sebagai pesanan terakhir ni lah, untuk saya jugalah sebenarnya kan.
1: Ya, sama-sama lah kita.
0: Tendensi untuk buat kerja di rumah tu ada. Jadinya kita fikir macam ni lah, bijaklah jadi remote control, yang mana untuk kita kontrol sendiri untuk bagi masa bekerja dan stop bila dah habis waktu lah, dan tak bawa di rumah. Kita bayangkan kalau dalam satu organisasi, katalah kita diberhentikan kerja lah kan. Diberhentikan kau, kita berhenti kau, kita dah meninggal kau, dalam masa seminggu dua minggu dah ada pengganti dah. Tetapi kalau kita punya anak kita, keluarga kita, kalau ataupun kesihatan kita merosot disebabkan kita terlalu bekerja, kita susah nak dapat pengganti.
2: Dr. Aliani binti Muhammad Mohsin, pakar perubatan keluarga.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Golongan pesawah di Kedah menyatakan kelegaan setelah menerima sepenuhnya pengagihan baja sebatian tambahan atau baja 3 yang sebelum ini lewat diterima. Pesawah di Kampung Dulang Yan Kecil Yan berkata, walaupun kelewatan tersebut menyebabkan ada dalam kalangan pesawah melakukan pembajaan di penghujung musim penuaian padi, namun hasil yang diperoleh tidak mengecewakan. Tinjauan RTM mendapati aktiviti penuaian padi giat dilaksanakan di kawasan petak sawah yang melibatkan lebih 1,000 pesawah di kawasan pertubuhan peladang kawasan PPK Guar. Menurut salah seorang pesawah, Anwar Yaakob, selepas menerima baja berkenaan dalam tempoh seminggu ini, pihaknya mendapati kualiti padi sama seperti yang diharapkan. Golongan tersebut juga mengharapkan kerajaan mengambil tindakan tegas supaya kejadian sama tidak berulang, memandangkan aktiviti penanaman padi menjejaskan kualiti padi jika terlewat pembajaannya. Selain itu, para pesawah turut berharap kerajaan untuk memberi insentif kepada pesawah yang terjejas dengan isu kelewatan pengagihan baja 3 berikutan mereka terpaksa mengeluarkan modal tambahan sendiri bagi pembelian baja dari luar. Isu kelewatan pembekalan baja padi 3 di bawah skim insentif pengeluaran padi SIPP kini dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Susulan kemelut yang berlaku, Malaysian NPK Fertilizer Sdn Bhd, anak syarikat Nafas, telah diberi kuasa dan tanggungjawab penuh oleh kerajaan untuk mengambil alih dan menyelesaikan baki pembekalan baja 3 kepada pesawah yang terjejas di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah menahan seorang pemandu lori yang disyaki positif dadah jenis metafetamin dalam satu operasi khas bersepadu dadah terhadap kenderaan perdagangan berhampiran Plaza Tol Jitra pada Selasa. Pengarah JPJ Negeri, Stinval Lutam berkata, lelaki berusia 43 tahun itu dipercayai mengambil bahan terlarang tersebut bagi meningkatkan daya ketahanan badan ketika memandu berikutan pemanduan jarak jauh dan berulang. Katanya ketika ditahan, suspek dalam perjalanan dari Perlis ke Perak bagi menghantar barangan syarikatnya. Suspek merupakan antara 30 individu yang menjalani saringan dalam operasi berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang turut melibatkan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT PDRM serta Plus Malaysia Berhad. Suspek kemudiannya diserahkan kepada AADK untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Stim berkata operasi khas itu dilaksanakan pada 1 Julai lalu. Seramai 6 pemandu kenderaan perdagangan ditahan kerana disyaki positif dadah di seluruh Kedah. Jelasnya, operasi berkenaan dilaksanakan dengan memberi tumpuan kepada pemeriksaan dan saringan terhadap pemandu kenderaan perdagangan, khususnya bagi mengesan sebarang unsur penyalahgunaan dadah serta kesalahan lain yang boleh menjejaskan keselamatan jalan raya. Dalam masa sama, beliau turut menggesa pihak majikan supaya menyemak rekod pemandu dengan AADK bagi mengelakkan risiko mengambil pemandu yang mempunyai rekod bawah pengaruh dadah. Menurutnya, sekiranya seseorang pemandu didapati positif dalam saringan dadah dan telah diambil tindakan oleh AADK, tindakan pentadbiran oleh JPJ juga akan dilaksanakan mengikut peruntukan yang sedang berkuat kuasa sekiranya didapati bersalah. Antara tindakan yang boleh diambil ialah menahan lesen memandu kompeten CDL dan lesen vocational sehingga siasat serta tindakan oleh AADK selesai. Selain itu, lesen vocational juga boleh digantung selama 3 bulan tertakluk kepada peruntukan dan ketetapan yang sedang berkuat kuasa. Lambakan botol plastik terbuang yang dikutip dari pantai mencetuskan idea buat komuniti kampung Sungai Papan Mukim Terbengau untuk menyemarakkan sambutan Hari Malaysia dengan pembinaan replika Menara Berkembar Kuala Lumpur KLCC. Replika setinggi 6.2 meter menggunakan lebih 4,200 botol plastik itu dibina di pintu masuk kampung berkenaan. Menurut Ketua Komuniti Kampung Sungai Papan, Azhar Muhammad Noh, 55 tahun, penduduk bergotong royong mengumpulkan
mengumpulkan botol dan menyediakan bahan sebelum membina replika itu. Katanya proses awal pembuatan replika itu bermula dengan membina kerangka besi yang berbentuk menara berkembar ikonik negara dan ianya siap sepenuhnya awal bulan lalu. Turut dihasilkan replika bunga raya yang dijahit kaum wanita. Menurutnya aktiviti sebegitu sering diadakan di kampung berkenaan termasuk pelbagai aktiviti lain seperti program khidmat masyarakat iaitu penanaman bakau yang melibatkan pelajar universiti serta majlis kerakyatan. Perpustakaan Sekolah Kebangsaan SK Padang Mat Sirat Langkawi bakal dinaik taraf menerusi peruntukan RM100,000 di bawah program Sekolah Angkat Madani. Inisiatif tajaan Kementerian Kewangan MOF itu disalurkan menerusi Lembaga Pembangunan Langkawi LADA bagi memperkasa kemudahan pembelajaran digital dan meningkatkan akses murid kepada teknologi pendidikan. Peruntukan berkenaan diumumkan pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Langkawi AKAWI kali ke-13 yang berlangsung di Auditorium Kompleks LADA. Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Datuk Seri Iskandar Muhammad Kaus, turut menyempurnakan penyerahan cek curah kepada pihak sekolah bagi melaksanakan projek bertemakan perpustakaan SK Padang Mat Sirat ke arah digital. Dana tersebut akan digunakan untuk menaik taraf infrastruktur perpustakaan termasuk penyediaan set komputer, Android TV, pendingin hawa, rangkaian Wi-Fi serta pendawaian baharu. Kemudahan itu dijangka dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif di samping menyokong pembudayaan literasi digital dalam kalangan murid. Dalam pada itu, LADA turut meraihkan 74 pelajar cemerlang daerah Langkawi yang mencatat pencapaian membanggakan dalam peperiksaan SPM dan STPM 2025 menerusi penganjuran AKAWI kali ke-13. Program itu menjadi antara usaha LADA menghargai pencapaian akademik pelajar selain menggalakkan kecemerlangan pendidikan dalam kalangan generasi muda di Langkawi. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. 8 individu yang disabitkan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam dan di jalan awam menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM di daerah Kubang Pasu. Hukuman itu dilaksanakan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP Kubang Pasu dengan pesalah menjalankan kerja-kerja pembersihan di sekitar Pusat Bandar Barat Darul Aman Jitra Kedah. Antara tugasan yang dilaksanakan termasuk menyapu dan mencuci kawasan awam sebagai sebahagian daripada hukuman yang diperintahkan mahkamah. Daripada 8 individu berkenaan, seorang merupakan pesalah yang disabitkan kesalahan di daerah Kota Star. Manakala 2 lagi pesalah dari daerah Kubang Pasu menjalani hukuman PKM di Langkawi dan Kuala Lumpur pada hari yang sama. Pelaksanaan PKM bukan sahaja bertujuan memberi hukuman, malah menjadi pendekatan mendidik pesalah supaya lebih bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran dan tidak mengulangi kesalahan sama. SWCOP turut menyeru masyarakat supaya bersama-sama menjaga kebersihan kawasan awam serta mengelakkan perbuatan membuang sampah kecil secara sewenang-wenangnya. Usaha berkenaan selaras dengan komitmen SWCOP dalam merealisasikan aspirasi Malaysia yang bersih, indah dan sejahtera. Dibesarkan nenek yang berlainan agama sejak bayi tidak pernah mematahkan semangat Nur Hazizah Indra Safri untuk mengejar cita-cita, malah menjadi sumber kekuatan sehingga berjaya melanjutkan pengajian ke Universiti Utara Malaysia UUM. Pelajar berusia 24 tahun itu berkata kasih sayang dan pengorbanan neneknya Eng King Fong 72 yang beragama Buddha banyak membentuk dirinya untuk terus tabah mengharungi kehidupan. Menurutnya bapanya meninggal dunia tahun lalu, manakala ibunya yang sering bertukar tempat kerja atas tuntutan pekerjaan tinggal berasingan menyebabkan dia banyak bergantung kepada nenek sejak kecil. Katanya meskipun tidak dapat bersama ibu pada setiap masa, ibunya tetap berusaha memenuhi keperluan keluarga termasuk dirinya, 2 adik dan nenek. Kini segala pengorbanan itu menjadi pembakar semangat apabila Nur Hazizah berjaya melanjutkan pengajian dalam ijazah sarjana muda pengurusan hospitality di UUM. Beliau berkata perbezaan agama antara dirinya dan nenek tidak pernah menjadi penghalang hubungan mereka. Sebaliknya mengajarnya untuk menghormati kepercayaan dan cara hidup orang lain. Malah neneknya turut memastikan makanan yang disediakan di rumah adalah halal, manakala mereka saling menghormati amalan agama masing-masing.
program Milen Day dan kempen kesedaran My Gap My Organic Daerah Langkawi 2026 akan berlangsung di tapak BD Agro Farm Kampung Padang Gaung, Mukim Ulu Melaka, Langkawi esok. Program berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran pengusaha serta masyarakat mengenai amalan pertanian baik dan pengeluaran hasil pertanian yang selamat serta berkualiti menerusi pensijilan My Gap dan My Organic. Pelbagai aktiviti disediakan termasuk kursus tanaman milen dan kursus teknologi fertigasi meja. Selain pameran berkaitan perosak dan penyakit tanaman milen, program turut disertai beberapa agensi dan pihak berkaitan termasuk Green World Genetics GWG, Agrobank dan Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Langkawi. Selain pameran ukiran buah oleh Kolej Komuniti Langkawi, turut diadakan beberapa pertandingan dan aktiviti interaktif bagi menarik penyertaan masyarakat serta memberi pendedahan secara langsung mengenai teknologi dan amalan pertanian moden. Program berkenaan diharap dapat memperluas pengetahuan masyarakat terhadap teknologi pertanian di samping menggalakkan pengusaha tempatan meningkatkan kualiti dan daya saing hasil pertanian melalui amalan yang diperakui. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Sudah pun 4.44 minit petang. Masih lagi saya Nora Anne di sini menemani petang anda. Nantikan kejap lagi jam 5 kita ada berita untuk anda. Kita ada berita utama 5 petang nanti. Kita akan sambung siar dari Nasional FM. Jadi kepada anda, jaga kesihatan baik-baik. Kalau nak ke mana-mana tu, sediakan payung sebelum hujan, okay? Baik, terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita berhibur lagu daripada Adam Ahmad, Kau Pergi Jua.

0: bila kita sebut tentang narsisistik ni kan, perkataan tu sangatlah viral lah sebenarnya kan. Semua orang sebut perkataan tu, senang-senang saja disebutkan. Jadi kalau kita nak faham, narsisistik ni lebih kepada corak personaliti. Dia corak personaliti yang setiap orang tu mungkin ada sedikit, tapi dia adalah satu corak personaliti yang menunjukkan, kita cakap corak personaliti yang mungkin kurang sihat sikit, di mana seseorang itu dia mempunyai rasa bermegah diri yang berlebihan. Diri yang berlebihan, dan kemudian dia sentiasa mengutamakan diri sendiri secara berlebihan. Dan pada masa yang sama, mungkin dekat sini kita cakap dia kurang empathy. Dia bukan tak ada empathy, dia kurang empathy kan, kurang empathy terhadap orang lain. Dan pada masa yang sama, kita nampak individu-individu yang mempunyai corak personaliti narcissism ni ataupun narcissistic ni, dia lebih kepada nak dapatkan pujian, validasi yang berlebihan. So itu secara ringkaslah tentang apa itu narcissism ataupun narcissistic ni.
1: Cik Nur Afifah binti Aziz, pegawai psikologi klinikal.

0: Kita relax.
1: Ya, petani kita relax. Sudah pun 5.20 minit petang. Masih lagi saya Nora Ann di sini menemani petang anda. Selamat Hari Malaysia untuk anda yang baru saja dengarkan Kedai FM ketika ini. Selamat mendengarkan kami hinggalah tamat siaran kita tahu jam 12 malam ini. Macam kita tahu sebenarnya 16 September ni kan merupakan Hari Malaysia. Dan Malaysia ni indah ya. Bukan kerana kita ni serupa, tetapi kerana kita belajar menghargai perbezaan. Dan kita kenalah cintai Malaysia ni bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan kita menjaga perpaduan yang diwariskan kepada kita ini. Bukan senang tau nenek moyang kita nak mendapatkan kemerdekaan, dan generasi kita sekarang ni lah yang kena mengekalkan keharmonian ini. Okey, sebut pasal keharmonian pula, kita pastinya seronok juga ada yang teruja sangat-sangat untuk buat MyCard baru. Okey, jadi untuk esok ya, esok 17 September 2026, JPM dah mula mengeluarkan MyCard versi baru ini dengan 53 ciri keselamatan. Apa? 53 ciri ya, bukan hanya sikit tau. Termasuklah kod QR dan juga teknologi hologram. Jadi terdapat 40 cawangan JPN yang terpilih di seluruh negara yang mempunyai pusat cetak bagi menyiapkan MyCard baru ni pada hari yang sama. Maknanya hari ni hampa mohon siap hari ni juga. Tapi almaklum sajalah kan. Kalau esok dah bermula di Kedah, jadinya kan queue tu memang panjang. Jadi buat-buat bersabar ya. Kalau lambat tu, biasalah benda baru, keterujaan tu memang akan terlebih sedikit. Jadi kepada anda yang nak dapatkan MyCard versi baru ni, bolehlah ke JPN esok. Kan dapatkan MyCard anda, dan dia siap on the spot je. Okay, bolehlah nanti kan masing-masing upload dekat medsos masing-masing kan. Saya dah ada MyCard baru, tapi sentiasa berjaga-jaga lah. Walaupun 53 ciri keselamatan, anda sendiri kena jaga hak milik anda tu sebaik mungkin. Okey hampa, dan petang ni kalau nak hantarkan kiriman ucapan menerusi WhatsApp Kedah FM, boleh je hantarkan petang ni. InsyaAllah Anne akan bacakan khas untuk anda yang bercuti hari ni, dan yang tak bercuti pun boleh lah sama dengan saya. Terus dengar Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Relax. Good night. #layan

0: Sempoy. Inilah Kedai FM. Relax dua enam petang ni, kita relax.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Saya nak bacakan kiriman WhatsApp ni daripada pendengar-pendengar Kedai FM ni yang hantarkan menerusi WhatsApp Kedai FM ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tengah hari. Ni tengah hari tadi hantar kan. Okey, selamat petang. Kamsa dari Desa Kedah Naga Lilit selamat makan tadi. Dah makan tengah hari kan, sedap menu ni. Petang ni apa pula menunya, tak tahulah kan. Okey, selamat Hari Malaysia untuk semua, selamat bercuti. Itu yang wajib tu kan, nak bagi tahu selamat bercuti. Okey, baik, lagi ni kiriman daripada siapa ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa khabar sahabat semua. Kak Pa ni dari Kelab Ketik. Selamat bertugas DJ hari ni. Ada undangan majlis kenduri hari ni, gantung periuk lah kat Kak Pah kita kan. Okey, ada juga kan, kalau saudara mara kita kenduri, memang kita tak balik lah waktu sekarang ni kan, masih lagi kat tempat kenduri kan. Tapi kalau apa orang kata, sahabat anda itu dia dah makan tengah hari je lah, lepas tu balik kan. Kalau saudara mara tu memang akan tidur baring lah kat sana kan. Okey, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang rakan-rakan yang saya hormati. Terlebih dahulu nak ucap, ingin mengucapkan salam takziah lah di atas pemergian mak saudara saya, Bashah binti Syafi'i, yang meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyah pada hari Isnin yang lalu, ya, 14 September hari. Dan malam terakhir ada majlis kenduri tahlil. Ini daripada Samsul Baharin, Alustak. Okay. Dan lagi ni saya katanya, selamat bertugas lah Nora N. Dan katanya apa ni, 12.45 tadi saya dan keluarga dalam perjalanan menuju ke Gurun untuk hadir majlis kenduri. Ni katanya mak saudara perkahwinan saudara mara mak saya, dan sekarang ni saya berada di Alusta untuk kita berbasikan seperti biasalah 6 hingga 7 malam insyaAllah. Jika cuacanya tak ber tak sebaik mungkin, mungkin dibatalkan lah, ya. Gitulah, kita nak buat aktiviti pun kena ikut pada keadaan cuaca sekarang. Kalau jelabu ni banyak sangat, kan, bukan jerebu, jelabu ni banyak sangat ataupun tinggi bacaannya, janganlah kita buat aktiviti luar kan, bahaya. Okey, Andy Nasir, Taman Ria Sungai Petani, salam Hari Malaysia buat N. Ini first time lah saya WhatsApp N. Terima kasih banyak-banyak orang Sungai Petani. Kena kata hari pertama lah WhatsApp saya sebenarnya hari cuti ni kan. Baru ada masa nak WhatsApp N kan. Kalau tak, tak ada lah kan. Okey, baik. Kejap lagi kita nak bacakan ucapan daripada kiriman pendengar Kedai FM. Jom kita layan lagu Tilu, Ku Bukan Aku.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: kita relax.
1: Ya, masih lagi Andy sini menemani anda. Kejap lagi kita nak dengarkan Biz On Air untuk anda. Tapi sebelum tu nak bacakan lagi ucapan daripada kiriman pendengar-pendengar kedai FM ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca hujan dekat sini, dekat si alhamdulillah syukur dapat kurang kalah sikit je rebu. Okey, selamat Hari Malaysia pada semualah. Kan Hari Malaysia ni jangan cari perbezaan, cari persamaan. Contohnya saya dengan kamu sama-sama tengah dengar Nora baca ucapan petang ni. Betul-betul. Satu pesan dari Yus Fazli, katanya bagusnya seseorang itu bukan dilihat dari mana ia datang, dari Kedah ataupun Perak, walaupun Sabah dan Sarawak, tapi ia akan dinilai bagus bila elok perangai, sopan santun dan ahlaknya. Bila biar sehebat mana pun orang tu, pada akhirnya itu jugalah yang akan dipandang orang. Maaflah ya kalau panjang sikit. Hari ni kan Hari Malaysia, Nora N. Ya, saya tahu Hari Malaysia hari cuti kan, entah hampalah untuk saya kerja. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ N, selamat bertugas lah hari ni. Sepatutnya hari off day Kak Ina, tapi terpaksalah kena kerja juga sebenarnya dengan Hari Satu Malaysia. Kerana mu terpaksa berkorban. Hati-hati ya balik nanti, kedai FM tetap di hati. Daripada Ina Zahara Hashim, terima kasih Kak Ina. Okey, kepada hampa, terima kasih banyak-banyak kerana terus dengar kedai FM. Kejap lagi kita ada Biz On Air untuk hampa dan untuk meneruskan segmen petang ni dalam segmen seterusnya. Bertukar segmen lah pula kan. Kita dalam segmen Santai 612 bertemankan DJ Ace yang akan menemani anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera pendengar setia Kedai FM. Anda bersama saya Nora N, penerbit Biz On Air pada kali ini. Dan Biz On Air adalah ruang kita mengenali dunia perniagaan, kisah usahawan dan potensi ekonomi yang ada di sekeliling kita. Dan untuk kali ini, kita akan membawa anda menyelami pengalaman dan perspektif seorang tokoh yang dekat dengan industri pelancongan Langkawi. Tetamu kita ialah Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA dan juga pengusaha Boat Lion Marine. Jom kita bersama-sama dengan Encik Zainuddin.
2: Biz On Air.
3: Biasanya berapa ramai jumlah pelancong yang mampu ditampung oleh Pulau Singa Besar ni pada satu masa?
4: Okey, untuk Pulau Singa ni, keluasan yang kami dapat kelulusan adalah lebih kurang 8 hektar. Untuk satu masa, kapasiti yang boleh muat di sini 2,000 orang. So kita tidak ada halangan untuk 2,000 orang ni sebab kita mempunyai kawasan yang luas. Dan daripada segi infra ni, kita dah ada dah. Contohnya setengah-setengah pulau ni dia tidak ada air untuk tandas, tapi kita di sini ada air telaga yang kita pump, yang kita menggunakan genset untuk kita masuk ke tangki, seterusnya boleh digunakan kepada pelanggan-pelanggan kita, khasnya kepada pelancong-pelancong dalam dan luar negara.
1: Itu tadi perkongsian daripada Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA merangkap pengusaha Boat Lion Marine. Banyak yang kita pelajari daripada pengalaman dalam perniagaan, cabaran industri pelancongan sehinggalah kepada potensi Langkawi yang terus menjadi antara destinasi penting negara. Nantikan kesinambungan kisah dan perkongsian beliau esok jam 5.45 minit petang hanya di Kedai FM. Mesra Harmoni.
2: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan juga salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia untuk anda semua pendengar-pendengar setia Kedai FM dan juga selamat bercuti umum pada hari ini, okay? Okey, kembali waktu ni bersama saya DJ Ace hingga ke 12 tengah malam. Apa-apa anda semua, terima kasih kerana berlekat bersama Isat Wajar dan kita. Terima kasih juga rakan setugas tadi bersama anda DJ Nora dan Relax 26 hashtag layan untuk DC hari ni. Sekali lagi iaitu bersama anda dan kita akan teruskan bersama di mana 16 September 2026 bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama dengan Hari Rabu. Rok Alik Bawah Rabu nah. Okey, dan pastinya hari ni tarikh sejarah bagi seluruh rakyat Malaysia dan saya dan anda semua laksana tu, okey, di mana Malaysia Agreement telah pun ditandatangani pada 9 Julai 1963. Namun kenapa Malaysia hanya didiaksakan pada 16 September? Okey, pengisytiharan terpaksa ditangguhkan kerana laporan rombongan pertubuhan bangsa bangsa bersatu PBB perlu disiapkan terlebih dahulu. PBB perlu mengesahkan persetujuan rakyat Sabah dan Sarawak. Laporan penting PBB akhirnya berjaya ditetapkan pada 14 September 1963. Pasal itulah 16 September. Itu cerita dia. Apa-apa yang pasti semua, okey, hari ni kita tengok semuanya memang tertenang aja. Ada juga yang menjalankan kenduri dia sampai kenduri tadi, kenduri tak doa selamat. Ada juga yang menjalankan lawan untuk urut, ada juga yang pergi jalan-jalan. Kan, apapun, hari ni pun boleh tahan juga cuaca. Ada yang sampai bawa kereta, kawan saya tu Mizi tu bukan nama sebenar. Dia tu nampak macam tak hujan, bawa main kereta rupanya tak hujan je rebu. Pentingnya dengarkan, dapatkan APU kan setiap masa bersama kami Kedai FM juga bersama dengan jawatan alam sekitar JAS itu yang terbaik. Alright, dan semua jangan lupa kita akan bersama sampai tengah malam sekali lagi. Alright, yang penting kalau jerubu pakai untuk muka, okay? Jaga kesihatan. Dan malam ni kita ada rock santai, insyaAllah kita akan layanlah lagu rock-rock demi di hari kebangsaan ni. Kita set state sikit, okay? Rock-rock patriotik kalau ada. Lanjutnya saya cerita 10-10 dan juga kafe santai berdebat tengah malam. Alright, dan juga sekali lagi kita akan ikuti keluar rasa kena ulangan seperti biasa untuk semua di mana hari ni khas Hari Malaysia, okey, yang bertajuk yang agak menarik juga, bumi dipijak, langit dijunjung, membina kerukunan, berlandaskan Al-Quran, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ismudi Muhammad Sanusi, yang disampaikan oleh tempat disediakan oleh DJ Iza dan Nur Syariza. Itu dia. Dan untuk semua, macam biasa, jangan lupa masa-masa ni kalau ada di rumah, di mana saja, jangan lupa untuk anda hantar message hai-hai dia buat apa. Alright, di ruangan WhatsApp DFM 011-568-2000. Dan hari ini saya tak keserangan, saya mereka sudah di bilik kawalan siaran bersama dengan Khairuddin dan juga Syukri. Dan bersama kesempatan kita bersama dengan Mezi dan juga Nasri. Dan untuk semua, terus bersama kami Kedai FM. Alright, semua tang sini, nombor studio utara. Yang penting bersama DJI sampai 2 tengah malam. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.

Sekarang marilah kita sama-sama ikuti Raudah Sakinah khas Sempena Hari Malaysia bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi membawa tajuk Bumi Dipijak, Langit Dijunjung, Membina Kerukunan Berlandaskan

0: Assalim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Arsalallahu bashiran wa naziran baina sa'a fa adda al amanah wa ballagha risalah wa nasaha al ummah wa kashafa al ghummah wa jahada haqqo jihadihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi wa akrimna binuri fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil abwabal fath wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sidan hadirin, tuan-tuan yang puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mulakan dengan satu ayat Al-Quran. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna 'alal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard ila akhiril ayah. Sadaqallahu al-'azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika penduduk sesebuah negara, negeri, kampung itu beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dan pasti Allah akan membukakan keberkatan di langit dan juga di bumi. Alhamdulillah, pertama-tamanya, marilah sama-sama kita marfa' syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin, inayah dan rahmatnya juga, dapat kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan dan juga ruang. Dengan ruang dan juga kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita untuk menjadikan kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman dan juga bertakwa. Dan alhamdulillah, iman dan juga takwa ini merupakan teras dalam kehidupan kita. Sebab itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya, maka tidak lain dan tidak bukan kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, kata Allah, sudah pasti Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan nikmat yang besar yang Allah bagi kepada kita pada saat ini, kita lahir sebagai seorang Islam dan juga kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam satu hadis, kata Nabi, ni'matani, dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, ramai di kalangan manusia ini lalai, alpa dan juga leka bila mana dikurniakan nikmat kepada mereka. Kata Nabi, di antara nikmat, dua nikmat itu ialah as-sihhatu wal faragh, nikmat sihat dan juga nikmat lapang. Alhamdulillah, nikmat sihat yang kita kecapi pada saat ini, kita dipanjangkan usia kita, dapat bertemu dengan tarikh yang sangat-sangat penting, 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Alhamdulillah, bila mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu kita mensyukuri nikmat Allah. Bila mana Allah kurniakan nikmat sihat dan juga nikmat lapang ini, ramai daripada kita yang tidak bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara kita pada hari ini, iaitu bumi dipijak, langit dijunjung, menyemai kerukunan berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan bumi dipijak, langit dijunjung ini mengajar kita supaya kita tahu di mana kita berada. Kita menghormati tempat kita berpijak. Kita menyanjungi nilai-nilai agama, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa

tadi ini, amanu wa taqau, beriman dan juga bertakwa. Bila mana kamu beriman dan juga bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkatan. Berpijak atas dasar iman dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sidang hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Seorang anak, dia ada tanggungjawab dia kepada ibu bapa. Seorang anak yang ada iman, maka tanggungjawab dia tahu, dia mengetahui tanggungjawab dia sebagai seorang anak. Maka dia perlu patuh dan hormat, taat kepada ibu bapa dia. Kita berjiran. Dalam kerangka kita berjiran, maka hak-hak jiran itu perlu ada. Untuk membina masyarakat yang kita sebut kata dia beriman dan juga bertakwa. Maknanya jiran perlu ada hak-hak yang kita perlu berikan kepada jiran kita. Kalau sebagai seorang pekerja, maka amanah dalam pekerjaan itu perlu dilaksanakan. Dia pekerja, dia bekerja dengan penuh amanah, dengan penuh dedikasi. Ada tanggungjawab, ada accountability dalam diri dia. Maknanya, inilah yang disebut sebagai seorang yang Muslim yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam konteks masyarakat. Anggota masyarakat perlu jaga keamanan, keharmonian dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ini merupakan satu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Bila mana suatu amanah itu dibebankan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, Allah bagi amanah kepada kita, maka sebagai manusia, sebagai hamba, kita pernah menguluskan amanah itu. Dan kita sebagai ahli yang menguruskan amanah itu, maka laksanakanlah amanah itu dengan penuh keadilan dan sebagainya. Begitu juga apabila kita menghukum di antara manusia, maka hukumlah dalam keadaan adil. Kerukunan, bila mana menyemai kerukunan kita sebutkan tadi, berlandaskan Al-Quran, topik yang kita bicarakan. Kerukunan bermula apabila setiap orang yang melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan kepada dia, bukan hanya menuntut haknya. Kadang-kadang kita macam itulah. Kalau kita sebagai pekerja, dia kata aku bekerja setakat waktu tertentu sajalah. Aku kerja setakat tu sajalah, tapi gaji dia banyak setakat tu saja. Kadang-kadang kita akan menyebut ataupun bercakap macam tu. Kan? Kita nak laksanakan bila mana pekerjaan yang kita buat itu, kita buat lebih kurang sahaja. Sebab itu, dalam konteks ini, kita kena sedar pada diri kita. Bahawasanya tanggungjawab dan juga amanah yang diberi untuk kita mengurus kehidupan kita. Kehidupan kita di atas muka bumi, maka uruslah kehidupan kita di atas muka bumi dengan penuh yang kita sebut tadi, keadilan, dengan penuh kesempurnaan. Perlu kita bertanya pada diri kita, apa yang orang lain buat untuk aku? Itu soalannya biasanya kita tanya, apa orang lain buat untuk aku? Orang beriman akan bertanya pada diri dia, apa yang aku boleh buat untuk menjaga hak orang lain? Beza kan? Dua pertanyaan. Satunya, biasanya kita akan cakap ataupun orang tanya, apa orang lain boleh boleh buat untuk aku? Tapi orang yang baik, dia akan bertanya, apakah yang aku boleh bantu, aku boleh buat untuk menjaga hak orang lain? Sebab itu, kerukunan bukan bermakna semua orang mesti sama. Perbezaan diurus dengan adab. Bila ada perbezaan, maka mestilah diurus dengan adab, dengan keadilan dan juga musyawarah. Inilah indahnya Islam ataupun agama. Tuan-tuan, sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita sebut bumi yang dipijak perlu memahami bahawa kita mempunyai tempat tanggungjawab dan juga amanah. Manakala dalam konteks langit dijunjung, kita menjunjung, langit dijunjung ini dan erti kata kita menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kepada kita apa sahaja yang diturunkan kepada kita yang disebutkan tadi, bila mana orang bertakwa itu ialah orang yang jadikan Al-Quran itu sebagai panduan. Selain daripada perkara-perkara yang kita bicarakan, kata-kata
Sayyidina Ali tadi. Maknanya menjunjung perintah Allah dan juga akhlak yang mulia perlu diterapkan. Setinggi mana kedudukan kita, sebenarnya kita adalah hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia ini melainkan kamu kena menyembah aku, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya manusia tidak boleh boleh sombong, walaupun tinggi mana pangkat kedudukan dia, banyaknya harta dia, tapi yang penting dia adalah hamba. Kita kena mengakui bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, maka bila mana Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan sesuatu arahan itu, maka kita taat dan juga patuh. Dalam konteks ini, kita tidak boleh membina kerukunan dengan meninggalkan agama. Bila kita cakap dalam konteks kerukunan berdasarkan negara yang kita nak bina, masyarakat yang kita nak lahirkan, kerukunan yang sebenar dibina atas asas keadilan, atas dasar amanah, kasih sayang dan juga akhlak. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Bantu, tolong menolonglah dalam kebaikan ni atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kita membantu dan juga menolong dalam perkara-perkara dosa. Aduh, musuh. Inilah prinsip-prinsip kerukunan yang agama terapkan dalam diri kita. Sebab itu dalam hidup kita, bila mana kita melayari kehidupan kita, mestilah kita tidak boleh lari daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sebab itu prinsip kerukunan itu bersatu dalam kebaikan, bekerjasama dalam perkara yang membawa manfaat, dan jauhilah perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya kejahatan ataupun permusuhan. Berdasarkan ayat tadilah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan masyarakat kita ini, sebab itu masyarakat majmuk, masyarakat yang berbilang kaum, proses yang perlu kita laksanakan. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana Al-Imam Al-Ghazali ajak kepada kita. Ajak apa? Ajak tentang penyucian jiwa, pembersihan hati. Maknanya, sebab hati ini adalah raja, kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata, hati ini adalah raja dalam diri manusia. Jika hati baik, kata Imam Al-Ghazali, maka baiklah seluruh kehidupan kita. Sebab itu, Imam Al-Ghazali juga ingatkan kepada kita, carilah hatimu pada tiga tempat ataupun tiga keadaan. Sebab saya suka bila kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh Ahli Imam Al-Ghazali. Dia banyak menyentuh tentang diri kita. Manusia ni biasanya suka cakap, suka ulas, suka komen orang. Dia lupa pada diri kita. Tapi Alhamdulillah, bila kita tengok ataupun bila kita membaca kitab-kitab susunan Al-Imam Al-Ghazali ni, dia banyak menyentap diri kita sendiri. Tapi tak tahulah ke orang, dia tak boleh sedar pada diri sendiri. Kata Imam Ghazali di antaranya, carilah hatimu, kata Imam Ghazali, pada tiga keadaan, tiga tempat. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, di mana? Pertama, dia kata, ketika mana? Inda kiraatil Quran. Ketika mana kamu sedang membaca Al-Quran, tetapi kamu baca Quran. Tuan-tuan, kita semua boleh baca Quran, Alhamdulillah. Kadang-kadang kita boleh khatam Quran. Kita boleh baca Quran semuka, dua muka setiap hari, Alhamdulillah, dalam masyarakat kita, Alhamdulillah. Tapi soal kepada kita, apa yang kita baca? Quran yang kita baca itu adakah kita faham? Adakah kita merasai bila mana kita baca Quran? Adakah kita menyelami setiap kalimah huruf yang kita ulang, berulang, berulang baca dalam Quran? Inilah teguran Imam Al-Ghazali. Kalaulah ketika mana kamu baca Quran, kamu tak sedar kamu sedang baca Quran dan kamu tak memahami apa yang kamu baca, maka kata Imam Ghazali, mungkin hati kita pada ketika itu ke mana? Maknanya kalau orang yang baca Quran
dia rasa seronok, dia rasa lazat daripada semuka ke semuka, tambah dan sebagainya. Hati dia hidup. Satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ainda solah, ketika mana kamu menunaikan solat ataupun sembahyang. Tuan-tuan, saya dan juga tuan-tuan sidang hadirin semua, kita alhamdulillah lah sembahyang, kan? Menunaikan sembahyang setiap waktu, kan? Kita suruh anak-anak kita, kan? Maknanya solat ini mungkin kita tak ada masalah. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, bila mana ada orang yang melakukan ibadat solat, kadang-kadang dia tak merasai apa-apa ataupun tak merasai kemanisan dalam beribadat kepada Allah. Allah.

0: Demikian tadi selesai sudah Raudah Sakinah khas sempena Hari Malaysia. Bahagian pertama membawa tajuk Bumi Dipijak, Langit Dijunjung, Membina Kerukunan Berlandaskan Al-Quran, disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Hey, Seho. Kedai

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Ricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Ricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. This is... Inilah kali anda.

Ya, Taza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Pantai 6-12. Hashtag Damai Jiwa.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
1: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 6300. Saya ulangi 0115686 6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM, dan nombor satu di hati anda, Kedah FM, layan dan

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Okey, antara yang menjadi trending sekarang di media sosial di mana konsert Ed Sheeran, di mana kebanyakan artis telah pun mendukung untuk menaik diri kerana peristiwa di mana beliau telah menolak seorang artis iaitu bernama Michael Moore, artis famous ni yang membela Palestin dalam konsertnya. Di mana terbaru ialah Emily daripada Evanescence menunjukkan dukungannya terhadap sikap Michael Moore dalam membela Palestin. Dukungan tersebut disampaikan dengan meninggalkan komentar pada ungkapan Instagram terbaru Michael Moore yang sebelumnya buka suara mengenai pencoretan dari sisa tour loop tour daripada Ed Sheeran yang akan berlangsung bulan 11 nanti setelah menyerukan Michael Moore di konsert dia. Dia kata bebaskan Palestin dalam penampilannya di New Jersey, Amerika Syarikat. Sikap Emily dan beberapa artis pembuka konsert untuk konsert Ed Sheeran nanti di loop tour telah pun mendukung sejumlah musisi terhadap seluruh Malaysia dunia untuk menjadi tular di mana kenyataan di mana lawangan Michael Moore tu mengenai Palestin dan tusannya untuk tetap menyuarakan Palestin di atas panggung sebelumnya memicu dan juga membawa pada perdebatan luas di kalangan pemuzik seluruh dunia. Itu dia apa pun semua itulah ya, di mana bila satu apa benda yang buat yang bagus tu menjadi satu apa ni kesan yang mendalam lah tak seorang tu, so hati-hatilah apa pun tu dia. Ini pasal Palestin, bagi pasal semua kita cucu kita kenang pengorbanan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj Tentara Malaysia ni antara orang kuat kan, orang yang apa berjiwa murni juga, orang yang mempertahankan dan juga memperjuangkan kemerdekaan di Malaysia. Alright, dan juga boleh menghantar sebarang dedikasi ucapan ke puisi kata esah pantun ke di WhatsApp FM untuk sebagainya nanti. Yang penting hari ni sambut Hari Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia bangga sebagai anak Malaysia. Itu dia Kedai FM Sandar 12 #DamaikanJiwa.
2: Hari Malaysia satu tarikh satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Yeah.

0: Marah tadi sebenarnya kalau diuruskan dengan baik, maka sebenarnya dia telah melatih emosi seseorang tersebut. Kalau dia tumpukan kemarahan tadi pada perkara yang sepatutnya. Seorang guru ketika dia marah kepada muridnya disebabkan kerana murid tadi tidak mempelajari ataupun tidak fokus dalam pengajian. Jadi kemarahan tadi bukan kerana dirinya, bukan kerana nafsunya, kerana untuk menjadikan murid tadi orang yang terbaik. Seorang ayah ketika marah kepada anaknya dengan maksud anaknya tadi untuk dijadikan orang yang bagus pada akhlaknya, maka tujuan marah tadi bukan kerana nafsunya, kerana untuk jadikan anak tadi orang yang bagus pada masa akan datang. Jadi kalau kemarahan yang demikian, kemarahan tadi kemarahan yang punya kebaikan. Marah yang jadi masalah pada mental dan juga jiwa ini adalah ketika mana seorang tadi marah tanpa sebab. Dan Islam, Sayyidina Rasul, para solihin, para awliya mengajar bagaimana untuk kita mengawal mental dan emosi kita ketika mana berhadapan dengan suatu situasi.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: buktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh, utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua, sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah, atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, iaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul, untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan Terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham wa'ad dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan wa'ad. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya Semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sekali tidak faham bahawa negara ini punya wad nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu wad kita. Jadi kalau bila Bintulu Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Pen Borneo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat Jemaah Menteri. Ya, kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu boleh bangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri lulus. Serah kuasa kawal silia elektrik pada Sabah selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih, tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya, bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Saudara, dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan, baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan, kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang penting tangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDE 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDE 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama kerajaan di Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Saya terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95 seringgit 99 sen, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum tiga kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan tiga kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim, sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa. Terima kasih rakan Sugas daripada National FM dan bukan tadi ucapan Mak Berhormat Perdana Menteri, okay, langsung dari Borneo Cohesion Centre Kuching, Sarawak sama dengan Hari Malaysia 2026. Okey, dan semua teruskan dan setiap bersama kami di Kedai FM dan banyak lagi perkongsian yang dikongsi bersama hampa semua. Yang penting terus bersama kami di Kedai FM pastinya hingga ke 23 malam dalam Santan 12 #damaikanjiwa.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

0: Okay, Santan 12 hashtag damaikan jiwa. Alright, dalam cerita malam ni kita nak kongsi bersama anda. Okay, di mana mungkin anda ada pengalaman dan juga mungkin ada kongsikan dari talian ataupun di WhatsApp Kedai FM. Boleh hantar my 011-568-6301. Saya kita kongsi bersama dan juga saya kongsi bersama anda tentang info Hari Malaysia dan juga perjalanan tentang pengisaran Hari Malaysia. Okay. Dan kita harapkanlah kita merdekakan jiwa kita kan, kita punya pemikiran kita. Jangan kita selalu dalam memikirkan apa-apa yang mungkin tidak perlu dan juga mungkin yang menyakitkan hati orang lain. Benar tentang merdekakan jiwa ni, kita nak jiwa tertenang kan. Dan keadaan yang betapa, keadaan yang suasana yang seronok kan, di mana sahaja buatlah kerja dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Okey, janganlah buat kerja dengan orang apa. Yang paling penting sekali dalam dunia bekerja ni, ataupun mana sahaja, menelukan kehendak kita. Kalau dalam masa timbul tu yang sama tu, dalam masa ramai-ramai tu, kena tengok kan kiri kanan, apa yang perlu, apa yang tak perlu kan. Jangan sebab kita nak naik tu kita pijak habis semua orang. Jangan buat macam tak baik. Okay, kifarah tu ada, lambat dan cepat sahaja kan. Jangan sorok lama sangat, orang kata apa, nanti doktor lama sangat, nanti jatuh, nanti tersungkur teruk dia, orang kata apa, tertomoy. Kita semua diperhatikan kan dalam doa orang. Doa orang ni bahaya kan kalau orang tak naya ni. So hati-hati semua lah. Apapun kita niat baik-baik, semua main baik-baik. Jangan kita buat naya ke orang. Itu yang terbaik. Alright, apapun, untuk malam ni kongsi bersama saya dalam Hari Malaysia ni, di talian juga dikongsi di WhatsApp. Apapun kita bimbang dulu, saya tunggu kan daripada anda punya pengalaman untuk cerita anda nanti. Kedai FM Hari Malaysia, serta anda adalah hashtag damaikan jiwa.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah, menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraihkan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock.
2: Sam
0: Boy dan Shock.
3: Kedah FM.

0: Okey, ada di Second FM Mesara Moni. Okey, juga yang menjadi hot news pada hari ini tentang generasi MyCard yang baru ataupun tular gambar-gambarnya di media sosial kan. Dia ada, terbaru ni dia ada hologram keselamatan dinamik, okey, di bahagian depan dan juga transparent window. Okey, dia ada macam satu lapisan yang memang boleh nampak belakang, see through lah. Dan juga di bahagian belakang ada kod QR untuk penguasaan dan juga chip antara muka dua fungsi. Menarik ni, ni untuk kad dalam baru . Telah pun dilancarkan seterusnya pada hari ini 16 September, manakala rusa pengeluaran dan cetakan kad dalam versi terbaru ini bermula berjalan di cawangan Jabatan Pendaftaran Negara JPN secara peringkat pada 17 September 2026. Pembaharuan ini bukan sekadar perubahan fizikal tapi turut melibatkan fungsi yang lebih canggih bagi mudahkan urusan harian rakyat Malaysia. Sering dengan perkembangan digital semasa, MyCard versi baru ini menawarkan penggunaan yang lebih efisien dan juga selamat. Okey, dan di mana MyCard versi baru ini terbaru untuk negara Malaysia yang dilancarkan bagi menghentikan rekod betul lama selepas 2 dekad digunakan. Dia menggunakan bahan plastik berteknologi tinggi yang dipanggil polikarbonat, menjadikannya strukturnya lebih kuat, tahan panas dan tidak mudah patah atau retak sikat sebelum ini. Yang pastinya, berkata semua yang mungkin kad masih elok lagi, ia taklah perlu ditukarkan. Walaupun pihak JPN menegaskan bahawa ramai tidak perlu berebut-rebut untuk menukar kad baru kerana MyCard lama yang sedia ada masih sah digunakan, dan pertukaran kad baru ini akan diberikan secara peringkat bila seorang itu melakukan perasan penggantian biasa seperti kad rosak, hilang atau mencapai hak umur tertentu. Okay, dan sekali lagi, di mana kad ini dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan fizikal dan digital yang canggih. Okay, dan bagi anda semua yang mungkin kebenaran anda masih lagi elok kan, tak masalah. Okay, kalau masih dah rosak tu boleh bertukar lah, tapi tak ada perasaan lah, yang lama boleh guna lagi. Okay, nanti pula kalau kabut nanti pamai PJPN nanti, keutamaan bagi mereka yang mungkin duk simpan lagi tu kebenaran yang mungkin umur 18-19 duk rasa muda kan, lalu ni umur 50 lebih lah kan. Okay, kena ingat lah. Okay, yang rasa macam tu kena tukar pasal apa, fizikal rupa dia telah berubah. Jadi masalah nanti. Okay, yang penting bolehlah anda semak di laman web rasmi Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Okey, dan juga banyak yang memilih untuk bercuti pada hari ini 16 September. Yang penting bercuti juga, keselamatan dan jaga. Yang penting untuk IPU Jerebu kena ikuti ya. Dan alhamdulillah sekarang ni di Alustang 100 IPU dia masih lagi keadaan sederhana. Yang penting kena pakai pelitup muka, kena ingat tu. Alright, apapun sorang-sorang juga, okey, yang penting kena jaga kesihatan. Nanti keluarga lah, okey, anak, ipar, dua semualah, okey, so dia pakai pelitup muka pasal bahaya. Alright, dan untuk semua, jangan lupa terus bersama kami dan jangan lupa untuk hantar juga mungkin telefon saya di konti untuk sebarang perkongsian ucapan anda di ruang udara Kedah FM. Alright, Kedah FM, jom terus layan di malam ini sepanjang Hari Malaysia. Santana 12, hashtag damaikan jiwa.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Kami ada banyak lagi lagu untuk anda.
3: Dia sudah yali kolilah. Maya gumuk. Dia maya kuat. Macam gigi lasio. Lu tak percaya, lihat tak kasih sulan.
4: Terima kasih, Leng. Ini macam kalau lu selalu tolong sama gua. Gua banyak sayang sama lu.
3: Ayah, Mila, lu sayang sama ngo. Ngo tintu tukar nama Ahmad Aling bin Abulolola.

0: Okay, hashtag Game Time Malam 10.55 minit malam. Alright, dan terus semua waktu ni hatiang mandu. Hati-hati mandu, fokus pada anda. Alright, yang apapun pastinya kita harapkan anda semua yang waktu ini kan di mana temannya pada mamat motor lah kan, naik motor ni, kita harapkan anda pastikan lampu belakang menyala. Okay, dan untuk itu juga pakai baju-baju yang terang malam-malam ni. Dan tu juga yang motor gelap, baju gelap, bahaya dah. Berkabar takut nanti orang ralit kan. Kita kena faham tak semua orang sempurna. Ada yang mungkin orang kabut malam, ada yang mungkin tengah ralit kan. Ada juga saya nampak baru-baru ni mereka pakai baju yang terang, baju hujan tu kan, yang bila dia kena lampu tu dia pantul balik. Alhamdulillah lah tu. Kita juga bawa ikut lorong yang betul. Untuk diri semua pula, jangan buatkan jalan ni sebagai litar untuk berlumba. Hati-hati nah. Banyak nanti jangan tengok ni depan rakam nanti. Ada juga yang naik lebuh raya tu 3 pagi tu nak pergi tahu ni kat sini. Orang tua-tua semua, ayah-ayah, ibu-ibu semua tengok anak-anak sama. Kadang tu sudah boleh kerja ni, lebih-lebih ni duk jumpa kereta highway, dia duk fly. Tak tahu nak siapa. Tapi harapkan semua tu doa-doa yang baik-baik lah kan. Kalau nak betul teris, bawa dia pergi track, insyaAllah. Di macam Hafiz Syahrin ke, Hakim Danish ke, Maru Kedama Negara, itu yang terbaik. Ada hasilnya. Minat betul-betul kita bawa kan, asah bakat dia. Alright, dan banyak lagi kongsi lepas ni. Yang penting terus bersama kami, jumpa hantaman kiriman WhatsApp dengan WhatsApp Kedai FM 01568-63-00.
1: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah, menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Dapatkan informasi yang tepat, dengarkan lagu yang menarik, semestinya di Kedai FM.

0: Sultan Anugerah hashtag Dambakan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp hampa ucapan anda kerana WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Satu negara, satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: happy kan, dan kita tak menyusahkan orang, kita happykan orang. Dan slow kali kita bukan happy, senyum selalu pun sedekah kan. Duk pick up pening pala pun ke mana pun tak berkesudahan. Yang penting kena happy selalu kan. Nak kerja nak apa-apa, mood kena elok. Kalau lah mood swing, masalah lah kan. Kena ingat yang tu. Alright, dan juga jangan melepaskan amarah kita pada orang lain kalau kita dalam masalah. Itu memang tak boleh, memang tak kena. No. Nak marah istighfar banyak-banyak, fikir terus pun cakap. Kena lidah ni setiap pisau. Hati-hati semua. Alright, dan yang breaking news ni terkini di mana pertutupan seorang pipe timur barat Arab Saudi mengancam angkutan kira-kira 4 juta tong minyak sehari, manakala risiko penutupan selat Bab Il Mandib mengancam kira-kira 9 juta tong minyak sehari kerana aliran minyak melalui selat Hormuz telah menurun dengan ketara. Menurut anggaran, kira-kira 30 juta tong minyak sehari boleh terjejas, yang mewakili gangguan besar berbanding dengan pasaran global yang kira-kira 1 juta tong sehari. Inilah satu kekurangan bekalan tenaga yang paling teruk dalam abad sejarah moden, di mana Iran telah pun menutup Strait of Hormuz, East-West Crude Oil Pipeline, Al-Bayt Kuyambu, ini daripada Arab Saudi Arabia, East to Coast, okay, timur barat, okay, dan juga di Bab El-Mandib, lalu masuk ke Lautan Merah, Red Sea. Sebenarnya dia masalah lah. Kalau mereka terpaksa stop, dan juga orang tak apa, kelain minyak, dan mereka pun akan berperang dengan Iran, satu dunia akan masalah. Mereka telah satu, kata apa, pengelola ataupun pengeksport minyak mentah di dunia. So dunia ni memang kena ambil tahu juga ni. Kan takut nanti ikut duk minum teh ai sangit jadi ai panggil. Harap doa no, doa banyak-banyak insya-Allah rakyat Malaysia. Syukur duk di Malaysia ni aman damai. Kan. Alright, jumpa bersama. Ada lagu daripada Aziz Yarjan Ibrahim, ini daripada Dato' M Nasir ke FM Layan dan Semboy.
1: Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

Syoknya. Taza 89.90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Hidup ni mau relax sudah, jangan nak poyo sangat kan. Poyo ni dia banyak, dia ada, dia very general kan. Poyo yang kita ni baik sangat, poyo yang kita ni tak pernah buat salah, poyo yang kita ni memang terpaling-terpaling lah kan. Tapi sebabnya di sebaliknya, di dark side tu ramai yang orang tahu. So jangan poyo sangat. Yang penting jadi diri sendiri kan, lebih terbuka, dan juga pastinya kena faham kan, kita tak sempurna. Kena ingat tu. Alright, dan terima kasih juga kepada semua yang bersama kami sejak jam 6 pagi tadi hingga saat ini dalam Kedai FM. Dan jumpa sekali lagi untuk follow semua bersama Kedai FM, dapatkan info yang terkini hanya di Kedai FM. Dan untuk semua, jumpa lagi anda pada esok hari, esok malam. Dan juga yang penting, kalau jauh di mata tu dekat dengan kami, dan dekat dengan Kal Time Klik lah, itu yang terbaik. Alright, dan terima kasih juga dengan kawan di bilik kawan siaran bersama rakan, iaitu Khairuddin dan juga Syukri, dan bersama apa betul kesempatan bersama dengan Mizi dan juga Nasrin. Terus semua ingat, nak buat apa pun nawai tu banyak betul, sebagai keberkatan. Okay, amanah orang tu buat boleh elok, jangan buat naik orang. Okay, mulakan bismillah, alhamdulillah. Saya DJ Stok dari dulu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

Dan selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Okey Reza, awak dah berehat, dah bertidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang mandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

Ha, sambil dengar lagu Birit daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Eh, sudah. Tapi yang bahayanya, bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telah air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: siang hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
10: Labuan Mat Dara Sempena.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangat lah. Kalau dari tadi, rentak lagu yang dimainkan agak rancak. Tapi untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je, rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu, jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga. Tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia, Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, Senja Kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar agen buruh hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, oh, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya ni untuk semua, bukan sahaja Nabila. Cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di Audio

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

pejam selit, pejam selit. Sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ya, tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk kuanti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Yelah, bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit, tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, ha, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada Desil, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatiha Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Inul Maisa, Lil 1182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi, Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Itu dia Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu, layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu lah, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tau, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini. Jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas. Elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada harapan pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah dah lama, tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini je seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Eh, dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga geng burung hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Itu dia, Sakitnya Rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok, dia suka kata lama tak dengar lagu ni, 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan, tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia, lagu kan, berapa lama pun kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Okay, Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan itu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul, dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul, pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa, lagu cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sini cinta, sana cinta daripada Amelina dan Syida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat, ya, boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai, awak tak payah dengan orang ni, awak kena dengar orang ni. Ha, banyak pula komen-komen kan. Ha, tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Untuk jam terakhir, Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah pemasuk jam 5 pagi. Tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan. Satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit tu lah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti panggil anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan gula dalam senyum, tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengurus hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengurus hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okay, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizat Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita salih azamat duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan, tak mau dia duduk dalam salih azamat kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah salih alaihi Muhammad terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah salih alaihi Muhammad, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allah salih alaihi Muhammad minta meraih simpati subhanallah salih alaihi Muhammad. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat. Dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya salih Allah SWT duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala sayyidina Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan, maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat, berapa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat, berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat.
kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang. Berapa banyak kita duduk tengok benda yang tak patut kita tengok. Dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat. Duduk pada solat Jumaat dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu, mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ini. Subhanallah Salih Muhammad. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salih ala Sayyidina Muhammad, saya ada keperluan sikit ni sebagainya Masya Muhammad. Ya Masya Allah Salih Muhammad, tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya Masya Muhammad. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa Salih Muhammad. Kalau nanti Allah Masya Muhammad, sampai waktunya saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebagainya. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia. Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia. Dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Subhanallah, akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita. Jangan risau, Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan risau. Allahumma salli ala Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, inna allaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni ada dua. Satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat. Satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih ala syamad, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Ha, tu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaannya? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita.

0: dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pi jumpa Salih Asyamad, orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayat tu Salih Asyamad pada malam-malam hari. Salih Asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam Salih Asyamad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita, kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi malam tadi terhadap kamu? Yang ini Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni, sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut, tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama, kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah Maha Esa, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Ombak Rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini, habis licin. Saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan, ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasional FM, sentiasa di hati.

seperti baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24 dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Syarifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul aza anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wa sittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azan tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal-iman qurina jami'an fa'iza rufi'a aduma rufi'a al-akhir. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, bererti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan solat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah SWT. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dan riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia aja nak buat. Apa yang ditekan dilarang oleh Allah juga dilakukan adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nasional FM, senantiasa di hati.
1: Tepat 6 pagi.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang masuklah waktu solat fardu subuh hari ini bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami dari Kedai FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu subuh kepada anda muslimin dan muslimat. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar, Bas?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Apa khabar semua?
1: Sihat, mesti dah sihat kan?
0: Alhamdulillah. Untuk pagi ni, saya Nazri Manasir, DJ E.
1: Dan juga saya BAZZ, Bas Basira Baharu.
0: Baik, pertemuan kita hari ini di hari penghujungnya, hari Khamis. Hari Khamis hari ni,
1: hari terakhir untuk minggu ni kan?
0: Yes.
1: Dan juga anda jangan jadikan hari terakhir untuk anda mendengarkan Kedah FM.
0: Semestinya. Okey, baik. 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan juga bersama dengan 17 September 2026. Semalam 16 September.
1: Semalam apa dia, Ibas?
0: Semalam
1: hari apa nama September?
0: Hari Malaysia.
1: Hari Malaysia
0: yang kita sambutnya. Bila kita sebut pasal Hari Malaysia ni, semangat kita Malaysia ni, penyatuan Malaysia ni antara Semenanjung Sabah dan juga Sarawak, ya, disatukan pada tarikh tersebut juga 16 September inilah. Dan juga membuatkan kita semua diberikan cuti dan telah pun diwartakan kepada kita untuk kita menghayati gabungan di antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung.
1: Betul.
0: Sejarah tu.
1: Hebatlah Ibas ni
0: memang.
1: Kan? Alhamdulillah. Dan juga untuk anda semua, terima kasih ya kepada apa nama tu?
0: Rakan kita.
1: Rakan jurutera, jurutera bertugas, Kak Ferry dan juga Cik Husin.
0: Yes.
1: Semalam dengan Sharifah Neti dan juga apa tu? Cik Suhaimi.
0: Cik Suhaimi Mijobo.
1: Sekarang hari ni mereka berdua pula kan?
0: Yes.
1: Okey, bertemankan Ibas hari ni mungkin lama dah kan, dia pun kata tak bersama. Bukanlah tak berdua ni.
0: Yeah.
1: Di konti kan. Hari ni insya-Allah kita akan bersama-sama menemani pagi anda.
0: Baik, untuk anda juga sebentar tadi 6.1 minit pagi telah masuknya waktu solat fardu subuh hari ini. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Gubang, Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Ya, selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM. Satu kata-kata untuk anda semua ni, jangan bersinar di tempat yang terang. Seindah apapun cahayamu, orang tak peduli. Bersinarlah di tempat yang gelap. Sekecil apapun cahayamu, ia sangat bererti.
0: Okey, biar setiap kali kita faham berkenaan dengan
1: cahaya
0: dalam gelap.
1: Dalam gelap. Okeylah, untuk anda semua terus bersama dengan Ibas di Aktif 6.10
0: #RancakBerbisa.
1: Jom
0: selawat.
1: Jom
2: salam.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam rancangan yang ditunggu-tunggu, Nidaul Islam. Bersama saya, Ustaz Razi Rejab, membincangkan tajuk yang sangat-sangat perlu diberi perhatian, yaitu orang munafik. Astagfirullah, takutlah dengan ayat ini. Kenapa? Orang munafik ni kat mana dia duduk? Fidarkil asfali minan nar. Terkebawah daripada yang bawah, yang bawah, yang bawah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat. Tapi apa ya? Tapi orang munafik ni unik lah. Ada keunikan dia. Ada unik dia. Karena uniknya itu, kita tidak bunuh dia. Kita tak pancung dia. Kita tak boleh buat apa-apa tindakan sebab di mulutnya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Macam-macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, siapa yang nama munafik? Arti munafik ialah pura-pura. Iaitulah lisannya beriman tetapi kalbunya kufur. Sedangkan arti iman itu ialah melafazkan dengan lisan, ya, berikrar tu, ya, dengan apa, betul-betul ikrar itu bil lisan, wa tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan kalbu, ya, wal amal bil jawarihi, dan menunjukkan kesungguhannya dengan amalan anggota tubuh dia. Jadi orang munafik pun buat tak? Buat, tapi ada tanda dia. Oh, ada tanda. Jadi mereka ni beriman tak? Mereka beriman pura-pura. Siapa mereka contohnya? Ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini orang munafik ni, bapa segala kemunafikan. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Sadaqta ya Rasulullah." Ini Abdullah bin Ubay bin Salul berkali-kali, sadaqta ya Rasulullah. Lebih-lebih lagi dia. Tapi dialah yang menderhaka kepada Allah dan Rasul. Dia yang tikam Nabi daripada belakang. Dia yang bawa tentera supaya jangan join Nabi dalam peperangan Ahzab dan sebagainya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi orang munafik ni ada tanda-tanda dia. Adalah tanda-tanda dia, kan? Jadi jangan jadi munafik. Kita syarahkan dulu. Jangan sekali-kali orang yang mulut lain, kalbu lain. Kalau kita sebut la ilaha illallah di lisan kita, kalbu kita juga yang membenarkan tiada Tuhan yang selayaknya disembah. Jadi kalau hanya ada Tuhan, dia adalah Allah Ta'ala saja, tak ada yang lain. Dan Rasulullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad itu adalah utusan Allah. Hadirin rahimakumullah. Orang munafik ini, ya, tanda-tandanya pertama, apabila dia berjanji, dia khianati. Maaf, apabila dia berjanji, dia tidak tunaikan janji. Dia mungkir janji. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Yang kedua, orang munafik ini bila diberi amanah, dia khianati. Kita bagi amanah kepada dia, dia khianati. Dan orang munafik ini ialah apabila berbicara, dia bohong. Bohong tu maksudnya macam mana? Bohong itu maksudnya dia tidak berkata yang hak. Kena syarah juga perkataan bohong ni, kadang tak faham kita. Dia tak kata yang hak. Dia berbelit-belit tak ke mana nak membenarkan dirinya sendiri. Ni hati-hatilah tuan-tuan, ya. Kita duduk sibuk lah orang ni munafik, orang ni munafik. Dan jangan senang-senang kata orang munafik. Kenapa? Bimbang munafik itu patah balik pada kita. Dan dalam diri kita ada kemunafikan. Tuan-puan, bersihkanlah diri kita, hidup kita, jiwa kita, perlakuan kita, niat-niat kita. Dan lebih mendahsyat lagi ialah tujuan kita tu jangan ada kemunafikan. Kenapa? Kita nak kembali ke negeri yang abadi. Contoh, Allah ajar Nabi kita, untuk Nabi kita didik kita. Lalu Nabi kita sampaikan satu pesanannya. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang telah beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia, ya, bercakap benda-benda yang baik aja. Kalau dah tak ada benda baik nak dicakap lagi, au liyasmut, atau sungguh dia berdiam diri. Ini panggil orang munafik yang suka melaga-lagakan orang, tengok orang bergaduh dan sebagainya. Lebih dahsyat lagi, menuduh orang lain salah, dia seorang je betul. Maka orang munafik sebegini mestilah kita jauhi, dan kita didik dia dengan didikan Allah dan Rasul agar kembali menjadi mukmin yang sejati. InsyaAllah jumpa lagi kita dalam Nidaul Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #PenyaranJakim. Nidaul Islam.

Mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45

0: Kedah FM. Yati Hunam 10 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, baik. Pagi ni digandingkan berdua yang tanya selama ni pi mana seorang tu, pi mana seorang ni sebelum tu GE meninggalkan bas. Lepas tu pula minggu seterusnya bas pula meninggalkan GE.
0: Ya. Yeah. Tu namanya kosong-kosong lah sama. Adil.
1: Seri ya. Tapi sekali lagi bas akan meninggalkan kita insyaAllah.
0: InsyaAllah. Pi mana pula nak?
2: Ke Sarawak.
0: InsyaAllah. Kalau ada berkesempatan tu baskan pi lah insyaAllah. 25 September 2026. Dan juga tahniahlah kepada adik Reza. Semalam pun mai kan kemarin di konti Kedah FM tu. Alhamdulillah. Dan beliau akan mewakili negeri Kedah ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak nanti. Sama-samalah kita doakan kejayaan buat beliau eh.
1: Reza.
0: Ha, Reza.
1: Oh memang dia bas. Bas latih dia bercakap apa semua tu.
0: Latih. Memang train lah.
1: Sebab kita ni penerbit kan.
0: Sampai dia kata tengok tu, mula-mula dia jadi pegawai bank. Cita-cita dia.
1: Cita-cita.
0: Lah dia kata kena dengan DJ bas, dia nak jadi DJ.
1: Jadi DJ pula dah.
0: Tu bas kata, betul ke? Oh betul lah nanti bas. Ha, nampak aura-aura.
1: Aura penyampai dia kan. Okey. Baik, aku lagi nak ceritakan. Semalam bas dah konsiskan das banyak sangat das.
0: Banyak S sangat.
1: Dia kadang-kadang
0: awak jangan jadi macam Reza tau.
1: Dah.
0: Reza dia susah sebut huruf S.
1: Yes. Dia sikit kalau ikutkan dia tu. Ramailah di antara rakan-rakan kita yang mengatakan pemilihan kita untuk kali ini bagi bintang kecil ya, serta bintang kecil ni memang tepat.
0: Ya,
1: dan sampai masa.
0: Dan sampai masa mungkin juara tu mungkin milik Kedah kot.
1: InsyaAllah.
0: Kita tak tahu kan apa nak jadi apa semua ke depan tu, tapi insyaAllah dengan orang kata bakat yang dia ada apa semua tu mungkinlah.
1: Harapan kita.
0: Harapan kita tu mungkin dia akan bawa balik gelaran juara bintang kecil.
1: Mudah dia ajak dah budak ni.
0: Reza ni sepanjang bas duduk dengan dia kan, alhamdulillah dia dengar kata. Lepas tu macam tu lah, soft spoken, anak yang baik, jaga solat apa semua. Bagi bas yang tu memang kena lah dengan bas kan.
1: Anak nombor dua. Sebenarnya kalau kata anak nombor dua ni memang tengok ciri-ciri anak nombor dua ni memang ada kepada dia. Kita tengok kan sewaktu di Angkasa Puri baru ni, ada yang tanya siapa yang paling orang kata ceria, menceriakan suasana.
0: Dia juga kan.
1: Dia juga. Aduh.
0: Dia buat bagi pak lawak dia kan.
1: Pak lawak juga.
0: Mula-mula bas ingat dia ni macam dengan diam ke apa budak ni kan. Tapi bila dia gue-gue dengan kawan-kawan dia tu, loh dia pula yang kata apa ramah.
1: Hebat budak ni. Okey baik, tak apa. Untuk Reza semalam banyak dah bas kongsikan bersama dengan kita. Saat lagi kita nak kongsikan pula berkenaan dengan tajuk-tajuk akhbar untuk hari ni kan.
0: Okey, nak tahu kena tunggu bersama dengan di bas dia. Tif 6.10
1: Hashtag rancak berbisa. Angguk.
0: Geling-geling.
1: Kedah FM
0: Mesra Harmoni.

0: Sleep 6.10 Hashtag Rancak Berbisa. Big boom, boom
1: in the room. Kebum, kebum. Okay, baik, untuk anak Kedai FM Mesra Harmoni, tibalah masanya untuk waktu ini kita nak kongsikan kepada anda. Bergaduh di Dada Akbar.
2: Tapi sebelum tu lah, lama tak dengar kebum-kebum ni kan?
1: Kebum-kebum.
2: Itulah pasal. Okay, kita tinggalkan kebum-kebum. Kita nak intai-intai di Dada Akbar mengenai dengan seorang wanita maut. Manakala kakaknya parah selepas kereta dinaiki mereka rosak dan dirempuh lori di kilometer 284.4 Lebuh Raya Utara Selatan pagi semalam dah. Juga kejadian pukul 9 pagi semalam tu, seorang penunggang motosikal yang mahu membantu mengalihkan kereta itu turut parah. Ni kejadian ni berlaku di Nilai Negeri Sembilan. Untuk anda yang nak tahu apa ni kisah dengan lebih lanjut, boleh ke Berita Harian .
1: Yes. Okey, baik, untuk anda ada lagi perkabaran juga harga diesel. Amerika catat rekod tertinggi baru 2 hari berturut-turut di Washington . Itulah yang kita ada di paparan di Dada Akbar untuk hari ini. Jadi kita di Malaysia pula macam mana, nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda. Itu ada lagi pula untuk Lensa 360 juga di portal berita RTM. JRTB simpan sejarah panjang laluan dibangunkan ketika ancaman komunis membelenggu negara. Itu dia, kita tengok jalan-jalan yang ada di Malaysia kan. Kemudian pula untuk tajuk akhbar, bangunan runtuh 21 terkorban termasuk kanak-kanak dan juga wanita. Semua tu nanti kita akan kongsikan kepada anda juga. Dan yang paling popular dikabarkan juga dalam portal berita RTM, jet peribadi terhempas timbalan menteri dan 4 maut. Global antarabangsa.
2: Satu semuanya terkandung di Dada Akhbar Untuk anda semua, jom banyak lagi perbincangan lepas ni
1: InsyaAllah.
2: Untuk anda terus bersama dengan kami yang mandu, hati-hati dalam manduan. Semoga selamat sampai. Kemarin cuti, hari ni reja kan?
1: Reja.
2: Esok cuti balik.
1: Esok cuti balik.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, Kedai FM
2: Selamat Harmoni.

0: Abang tu gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kira lah seh badan atau warna kulit, kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: 97.5 Kedah FM Mesra Harmoni. Itu frekuensi kami untuk semua yang berada di bandar-bandar utama seluruh utara.
4: Yes.
3: Boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Dan satu lagi, bukan sekat RTM Klik tau, kerana boleh dengarkan Kedah FM dan semua stesen radio negeri di portal di portal radio RTM. Dekat situ klik je semua radio-radio RTM anda boleh dengarkan. Kalau RTM Klik, TV apa semua kan?
4: Ya.
3: Tapi portal radio RTM, radio sahaja.
4: Radio sahaja. Semua stesen radio yang ada, 34 stesen semuanya ada di situ. Okey, baik, sebelum bas JE dulu kita ambil. Kalau tadi dah kita kongsikan berkenaan dengan harga minyak diesel di Amerika Syarikat, betul-betul memang melambung tinggi. Namun begitu, untuk kita di Malaysia pula, pemilik berdaftar yang layak bawa budi madani diesel, budi diesel, boleh memindahkan kelayakan kepada maksimum 3 individu yang benar-benar menggunakan kenderaan terbabit, berkuat kuasa serta berta. Okey. Sekali lagi, anda perlu ambil maklum, ambil cakna berkenaan perkara tersebut juga. Dan ia susulan pengumuman Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Dato' Sri Anwar Ibrahim pada majlis sambutan Hari Malaysia 2026, yang mana kerajaan bersetuju memperluaskan kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel. Itu kata Kementerian Keuangan dalam situ kenyataan semalam. Dan juga sebelum ini, pemindahan kelayakan hanya dibenarkan kepada ahli keluarga terdekat. Tapi katanya penerima yang dilulus akan mendapat kelayakan bulanan sendiri yang boleh digunakan untuk membeli RON 95 bersubsidi, diesel bersubsidi dan juga gabungan kedua-duanya sekali.
3: Itu di JE.
4: Yes,
3: akhirnya, bas. Sekarang ni bas pula di Putrajaya. Jabatan Perikanan Pahang menghantar rakaman video dan juga gambar ikan didakwa sebagai piranha tu.
4: Piranha.
3: Piranha perut merah tu kan. Yang ditemukan di empangan Kelau Raup kepada Institut Pendidikan Perikanan Glami Lemi di Negeri Sembilan bagi mengesahkan identiti spesies itu. Mereka tak tahu lagi lah piranha ke apa dia kan. Hoi, dahsyat kalau betul piranha. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Husin berkata proses pengesahan sedang dilakukan bersama-sama IPP, manakala pemantauan di empangan turut dilaksanakanlah dengan kerjasama komuniti perikanan darat setempat dan juga agensi berkaitan. Sama-samalah kita tunggu kan betul ke spesies tu piranha ataupun tidak. Tapi memang kita kena ambil langkah berjaga-jaga lah.
4: Kalau Kedah cakna lah.
3: Cakna. Takut nanti kalau pergi dah kutu punya kaki. Kalau piranha betul kan?
4: Ya betul. Kita pun dengar cerita.
3: Dah lepas tengok filem.
4: Filem.
3: Kalau tengok kita masuk dalam sungai tu. Dia mai kaki, dia makan isi kita habis.
4: Kalau lepas tengok filem kan, dalam filem pun kan, besi boleh terbang.
3: Apa dia?
4: Ultraman. Ulak bas sama pesak bas pun ada. Bukan bas ni.
3: Cakap cermat sikit.
4: Okey, baik, ada satu lagi. Sebelum kita nak ke Angkasa Pilih Kuala. Kerajaan mesyuarat esok, mana kata hari ni kan?
3: Ha, ini.
4: Teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik.
3: Kalau kita tengok sekarang ni memang, kan? Memang pun.
4: Yes, alhamdulillah dengan mesyuarat tersebut akan diadakan hari ini. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra, Suruhanjaya Tenaga ST, Tenaga Nasional Berhad TNB dan Kementerian Keuangan MOF bagi meneliti langkah mitigasi segera untuk mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah yang terlibat. Terasa kan?
3: Terasa sangat-sangat.
4: Okey, jadi dengan terasa tersebut, kerajaan juga cakna lagi.
3: Cakna.
4: Kerajaan ni diambil maklum, dia terima setiap aduan daripada suara rakyat ni. Jadi mesyuarat hari ni kita tunggu-tengok macam mana
3: apa keputusannya. Okeylah, jom ada lagi perkongsian lepas ni.
4: InsyaAllah.
3: Di mana?
4: Aktif 6.10
3: #RancakBerbisa.

17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Muhammad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa khabar semua?
2: Khabar baik.
1: Khabar baik, alhamdulillah. Dan juga jam kedua Ibas bersama-sama dengan anda di 17 September 2026.
2: Yes. Okey, kalau semalam kita berkatakan berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia yang kita semua sambut dan juga kita di sini bercuti. Macam-macam lah aktiviti kita bila cuti ni kan. Ada yang nak berehat, ada juga yang nak jalan-jalan. Walaupun dalam keadaan kita tengok IPU yang seringkali dimuat naik oleh kawan kita,
1: rakan Mizi kita. Azmi kan.
2: Yes.
1: Bagus, terima kasih perkongsian tu Mizi. Kami Cakna sangat-sangat menghargai. Kan, alhamdulillah. Dan juga kalau semalam pun memang ada plan ataupun apa ni, program dengan anak-anak kan. Tapi disebabkan keadaan yang tak mengizinkan, memang duduk di rumah je lah bas pun. Habis balik konti memang balik duduk di rumah lah. Memang tak berani lah nak keluar sebab anak bas tu ada yang allergic dan sebagainya kan. Mata dan sebagainya tu yang risau tu.
2: Okey, baik. Kita semalam ataupun dua hari lepas kita juga dikejutkan ada juga yang mak naik di dalam social media masing-masing setengah daripada kita ni berkenaan dengan apa yang berlaku di Arab Saudi, di Madinah, di Taif dan juga di Mekah yang dikatakan kita ni jemaah-jemaah yang menunaikan umrah di sana perlu berada di dalam bilik ada yang katakan sebelum tu dengan tak mau nak kejutkan kot rakan-rakan kita yang ada di sana kan, katanya akan ada ribut pasir yang dahsyat macam tu kan. Tapi sebenarnya apa yang berlaku di sana kita dah ketahui dah kan. Jadi untuk anda semua berkenaan perkara tersebut juga, rakyat Malaysia yang menerima amaran melalui platform amaran awal nasional Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan juga mematuhi sepenuhnya arahan dikeluarkan pihak berkuasa negara itu. Jadi konsul jeneral Malaysia di Jeddah turut menasihatkan rakyat Malaysia supaya mengambil langkah keselamatan sewajarnya sebaik saja menerima amaran kecemasannya, termasuklah berada dalam bangunan jika dalam keadaan mengizinkan menjauhi tingkap dan juga kawasan terbuka. Segera mencari tempat perlindungan lah sekiranya berada di luar kawasan sesak ataupun yang berpotensi tidak selamat, serta terus mengikut pengumuman rasmi. Itu menurut konsulat Malaysia jeneral dalam nasihat keselamatan yang dimuat naik di Facebook semalam. Tapi kita tengok berita tersebut, kita dah ketahui kan apa yang berlaku di sana. Dan alhamdulillah saya pun ada juga jiran saya belakang rumah
1: berada di sana.
2: Berada di sana dan juga dia pun ada maklumkan kita, tak ada masalah apa di sana.
1: Cuma ni lah bagi amaran.
2: Tapi memang ada berlaku.
1: Memang ada berlaku.
2: Tapi dia sana tu memang bagi dia macam dengan tak ada apa lah. Memang semua sempurna, boleh buat amal ibadat pun sempurna. Lepas semua itulah. Kita doakan yang terbaik lah di sana.
1: Okey. Dan juga kalau kita tengok tadi tu di Jeddah kan,
2: Arab Saudi.
1: Di Arab Saudi. Dan juga patah balik ke apa, bacaan IPU kemarin kan,
2: IPU
1: aku tengok dia lalu start kembali ke sederhana 100. Kalau 101 jadi tak sihat. Kan? Dan juga di Sungai Petani 158 tu setakat 3 petang semalam lah. Dan juga Pulau Pinang 166 tidak sihat juga.
2: Tidak sihat juga.
1: Kita doakan hari ni kembali okey ataupun turun banyak lah kan. Bacaan IPU insyaAllah.
2: Okey, jom sekejap lagi kita nak ketahui pula bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ni. Bersama dengan rakan-rakan kita dari Malaysia nanti insyaAllah.
1: Semuanya di aktif 6.10
2: #RancakBerbisa.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Big boom, boom in the room. Hard go, kaboom, kaboom.
3: Ya, kebong-kebong. Masih lagi bersama dengan Ibas. Hingga detikan berapa, Ibas?
4: 10 pagi nanti. Dan untuk waktu ni, jom kita nak terus ke Med Malaysia bersama dengan rakan kita, siapa di talian?
3: Cik Bukhari. Assalamualaikum, yes. Cik Bukhari.
5: Waalaikumsalam.
3: Sihat, no?
5: Alhamdulillah, sihat.
4: Alhamdulillah. Ha, silakan, Cik Bukhari, untuk tinjauan cuaca sepanjang hari ni.
5: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 24 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di bahagian Kedah Utara, ramalan di sebelah pagi dan petang, ribut petir di beberapa tempat. Malam dijangkakan hujan di beberapa tempat. Di bahagian Kedah Selatan pula, ramalan di sebelah pagi tiada hujan. Petang, ribut petir di beberapa tempat dan malam dijangkakan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 40 hingga 50 km sejam. Keadaan laut pula dijangka berombak setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Bukhari. Selamat tugas.
5: Ya, sama-sama.
4: Okey, jadi kita dah ketahui dah bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini. Dikongsikan oleh Cik Bukhari kepada kita semua. Okey.
3: Ya. Dan untuk anda semua yang bersama dengan kami, mungkin jalan licin sekarang ni kan. Tadi dalam pukul 6.30 minit pagi hujan lebat di kompleks penerangan juga penyiaran Sultan Abdul Halim ni kan.
4: Ya.
3: Hati-hati memandu semuanya.
4: Okey, baik. Bagi anda yang masih lagi orang kata bersangkut lah, terlekat dalam kesesakan pagi ni, terus memilih Kedai FM, terima kasih banyak-banyak. Sebab apa, semalam dah 16.
3: Haa.
4: Hari ini 17.
3: Ya, esok 18.
4: Esok 18.
3: Lusa 19.
4: Yes, cerita berkenaan dengan 16 September ni, banyak kepada kita ya, yang kita ketahui, ada yang kita belum lagi ketahui cerita-ceritanya. Tapi itulah sejarah pertumbuhan Malaysia bersama dengan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak, 16 September. Jadi bila hari tersebut, kita pun tahu tidak sebelum ni kita hanya takat 31 Ogos saja kita ketahui. Kita tak ketahui berkenaan dengan 16 September ni. Biasa setelah diwatakan cuti umum untuk 16 September, barulah waktu tu kita semua ni, termasuklah anak-anak kita yang bersekolah dan sebagainya, baru kita ketahui.
3: Ambil tahu kan, siapa kena cuti 16 September. Tu hari Malaysia. Tertubuhnya Malaysia kan. Pada tahun berapa? 16 September 1963.
4: Okey.
3: Okey, dan untuk yang mendengarkan kami saat ini, nanti kita akan live di semua platform media sosial Kedai FM. Gebang pagi kita hari ni tajuk apa, Ibas?
4: Gebang pagi tajuk gebang pagi kita hari ni, kita nak naik semangat lagi lah untuk kita semua. Kalau ikutkan penerbit Hamdan Dain, dia berikan kepada kita untuk semangat Malaysia. Jangan hanya sehari 16 September
3: setiap
4: saja semangat
3: hari
4: kita. Dia kita perlu setiap hari, setiap masa. Sebab apa, kita sayang dengan Malaysia yang tercinta. Kita sayang dengan segala-galanya yang ada. Jadi bukannya setiap hari ataupun hari 16 saja, tapi setiap hari masa.
3: Oh, mari kata semangat Malaysia setiap hari. Bukan sehari je 16 bukan September sehari, ataupun 31 Ogos saja. Ishlah, saat kita akan kongsi kan, di semua platform media sosial Kedai FM. Tapi sebelum tu, jangan kedekut dengan diri sendiri. Contoh dia, bukan sebab tak ada duit, tapi sebab nak jimat duit. Jangan kedekut lah dengan diri sendiri. Faham tak maksud Bas?
4: Faham.
3: Bukan macam tak faham.
4: Tak, bukan. Sebab kita ada juga orang yang kedekut dengan diri dia tau. Nak makan, ayak, nak pergi tengok ayak mahal sikit tau. Pergi di sinki tu, tak ada tangan kan.
3: Teruk sangat punya kedekut. Piang orang kedah kata kan.
4: Tak, memang dia bukan kedekut, tapi dia cermat dengan duit kupang.
3: Tak, sampai ke sinki tu, tak boleh sangat tu.
4: Sebab dia nak abang kata, ayak yang dirawat di Malaysia ni adalah yang terbaik.
3: Oh, ya ke.
4: Gitu.
3: Kita jangan kedekut dengan diri sendiri. Antaranya ubat, pemeriksaan apa semua kan. Sebab apa, kesihatan ni bukan kos tau, tapi pelaburan sebenarnya. Kita nak jaga diri kita sendiri ni.
4: Pelaburan.
3: Lepas ni kita kena ada kenderaan. Kan, yang yang selesa lah. Yang selesa dan juga yang sesuai dengan kita.
4: Sungguh.
3: Sesuai dengan poket kita apa semua, kan. Lepas ni kita ada rumah. yang sesuai juga dengan kita dan family kita. Juga kita kena ada kehidupan yang sesuai dan selesa untuk kita layari.
4: Ya, tu juga ada hadisnya. Untuk kita hadis Nabi. Nabi pun kata kita ni kalau boleh kita ada kenderaan, kita kenderaan yang hebat, yang boleh pi, yang megah, yang baik, sempurna. Contoh, kita nak pergi Kuala Lumpur, takkan aku sampai kat Penang saja.
3: Tak boleh kan?
4: Tak boleh.
3: Kita nak pergi Kuala Lumpur, kena bagi sampai Kuala Lumpur. Sebab itulah jaga diri hari ni untuk hari esok yang lebih baik.
4: InsyaAllah. Okey, sebelum kita nak ke sentuhan duha saat lagi kepada anda, sepintas lalulah untuk kita nak check IPU di Negeri Kedah Darul Aman setakat pukul 7 pagi. Bermula pukul 7 pagi sebentar tadi. Apa yang telah pun dimuat naik di sini, 86 ikut bacaan.
3: Di mana tu?
4: Lockstack.
3: Alhamdulillah. Turun banyak kan?
4: Turun banyak lah.
3: Di Sungai Petani?
4: Okey, korang ikutkan ada lagi juga untuk waktu ni. Kalau tadi dah kita baca di Alokstak, di Sungai Petani pula untuk waktu ini. Bacaannya pukul 7 pagi juga lah sebentar tadi kan. Kita tengok memang agak tinggi. Iaitu 159 bacaan.
3: Masih lagi tidak sihat.
4: Tidak sihat. Itu keadaannya apa yang dikongsikan sama dengan anda. Dan adalah satu lagi kita nak jenguk-jenguk tengok rakan-rakan kita pula. Di kawasan Pulau Pinang. Pulau Pinang memang agak ketara kita tengok. Memang kuning semuanya. Balik Pulau 151. 157 juga untuk Pinang. Sebelah Georgetown. Kemudian pula Batu West kita tengok 155 juga untuk kawasan Pematang Pau. 153 juga untuk Simpang Ampat. Dan kita tengok ada lagi untuk waktu ni. Di kawasan Kulim Bandar Baru. Kulim Bandar Baru 134 di kawasan Kulim. Golf and Country Resort.
3: Makna kata masih lagi IPU tidak sihat. 101 ke 200. Maknanya tak ada lebih sampai 200 lagi kan?
4: Tak ada lagi.
3: Makna kata masih tidak sihat tu pun tak okey juga.
4: Tak boleh.
3: Had ke aktiviti luar. Banyakkan minum air kosong dan sebagainya. Pakai pelitup muka eh.
4: Okey, baik untuk anda. Saat lagi sentuhan dua. InsyaAllah 7.45 minit pagi nanti.
3: Okey, terbitan Nazri Mohd Nasir. Tajuk buah hari ni.
4: Jenis lelaki pilihan wanita kini.
3: Amboi. Wanita kini bukan dulu kan?
4: Dah. Kini. Kita tengok apa.
3: Tak kita dengar saat lagi.
4: InsyaAllah. 8 pagi berita tempatan Kedai FM disampaikan oleh Basirah Baharum.
3: Dan juga disunting oleh Nurul Hana Asmaini Nuzlan. 8.15 minit pagi, kebang pagi. Yang kita beritahu tadi, semangat Malaysia. Setiap hari, bukan sehari je.
4: Biar betul.
3: Tuilah.
4: Akan.
3: Biar betul-betul.
4: Biar betul.
3: Biar betul. Okey, untuk anda semua, Kedai FM.
4: Misra Harmoni.

Mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi.